Dari kawasan Haji Agus Salim, Payenang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pada pagi hari ini, Selasa 15 September 2026, bersuara kita dari Febri dalam Selamat Pagi Pasisir. Kita hadir di pagi hari ini tentunya dengan Pop Indonesia Mancanegara yang bisa sama lagi so request di 08 23 74 41 45 91. Mengapa untuk sahabat pada pagi hari ini jangan lupa untuk pakai masker nih ketika pergi keluar rumah, apalagi kalau berkendara sepeda motor. Nah, yang penting sekali untuk pakai masker. Apalagi saya mungkin sensitif ya dengan abu, dengan asap. Nah, ini penting sekali untuk pakai masker, sahabat. Karena kalau kita lihat untuk asap nih untuk wilayah Payenang dan sekitarnya memang cukup pekat ya, sahabat. Jadi kita harus menjaga pernafasan kita dengan memakai masker. Kalau misalnya tidak perlu keluar rumah, ya diminimalisir kegiatan di luar rumah ya. Jangan lupa juga nih yang bakar-bakar sampah, hentikan ya, hentikan deh, jangan menambah kabut asap dari pembakaran sampah yang dilakukan. Oke sahabat, pada pagi hari selamat pagi pasti siang dumadi hingga pukul 8:30. Kita nanti juga hadirkan informasi-informasi terbaru ya untuk menemani sahabat yang lagi berkendara, lagi jalani ke tempat kerjanya, atau yang saat ini tengah beraktivitas, yang berkendara keluar kota, hati-hati di jalan tentunya, dan juga semangat yang mulai aktivitas, yang berjualan, berniaga, ya berdagang, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan banyak rezeki di hari ini. Jangan lupa tentunya berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.

Nah, buat siapa lagi saya yang masih di rumah ya, atau beraktivitasnya di rumah, yang mempersiapkan segala satunya, apalagi ibu-ibu di mempersiapkan sarapan, mempersiapkan bekal ya untuk anak-anak sekolah maupun untuk suami tercinta, dan juga buat ibu-ibu yang lagi bersih-bersih rumah saat ini ya sahabat, ya tetap semangat tentunya. Kita hadirkan yang bernuansa home deh dari Charlie Puth featuring dengan Utada Hikaru.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
6: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
7: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
6: Bener nih.
7: Bener.
6: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
7: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
6: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
7: Iya, bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
6: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
7: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
6: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
7: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
6: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
7: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
6: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
7: Ya iyalah bu.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
3: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Tuh.
1: Apaan? Telepon.
0: Pelan-pelan.
2: Halo, Opi.
1: Halo, Tante.
2: Opi?
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
1: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, ta.
2: Iya, Pi.
1: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
1: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pi.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
1: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pemanfaatan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Gusalim Payana 91,2 Legisa WFM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Legisa masih bersuara kena dulu Fabri, kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Legisa di edisi Selasa 15 September 2020. Menemani sahabat di edisi kali ini di 91,2 Legisa WFM. Dan untuk yang pertama kita hadirkan dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Apalagi sah, pemerintah Kabupaten Tanda Datar mengalihkan pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, belajar dari rumah secara daring bagi peserta didik akibat memburuknya kualitas udara di daerah tersebut. Kebijakan ini berlaku mulai pada Selasa hingga Jumat 15 hingga 18 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanda Datar, Alfi Hidayati, menyatakan penyesuaian pembelajaran diberlakukan bagi peserta didik mulai jenjang SD sederajat hingga SMP sederajat. Sementara itu, sahabat, kegiatan belajar untuk TK dan PAUD diliburkan. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sejalan dengan surat edaran Gubernur Sumatera Barat tentang antisipasi dampak penurunan kualitas udara. Ia mengimbau orang tua atau wali murid mendampingi anak selama berada di rumah, memastikan mereka tidak beraktivitas di luar rumah, serta mengatur waktu belajar mandiri agar tetap terarah.

Berikutnya, sahabat lagi, so Bupati Pasaman Barat Yulianto meninjau kesiapan lahan seluas 6,5 hektar yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan siapan lokasi sekaligus mematangkan berbagai persyaratan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pasaman Barat. Yulianto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bambang Sumarsono, Kepala Dinas Sosial Fanfoni Gorbi, dan sejumlah pejabat terkait. Lokasi yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut berada di UPT Benih Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus memaksimalkan tahapan persiapan pembangunan, termasuk pemenuhan persyaratan administrasi dan kesiapan lahan. Untuk kesiapan lahan menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan agar pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Berikutnya, sahabat Lekisau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mendorong guru dan tenaga kependidikan di Pesisir Selatan untuk terus meningkatkan kreativitas, inovasi, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Salim Mohaimin, menyatakan semangat tersebut sejalan dengan pelaksanaan program apresiasi guru dan tenaga kependidikan 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Menurutnya, sahabat, apresiasi GTK bukan sekedar ajang pemberian penghargaan kepada guru maupun tenaga kependidikan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memberikan pengakuan terhadap berbagai praktik, baik inovasi dan pengabdian yang telah dilakukan para pendidik dalam menjalankan tugasnya. Yang menilai perkembangan dunia pendidikan menuntut guru tidak hanya mampu menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi pendamping, motivator sekaligus teladan bagi peserta didik. Ia mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan di Pesisir Selatan menjadikan apresiasi GTK 2026 ini sebagai momentum untuk menunjukkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah dilakukan di lingkungan sekolah masing-masing.

Sama lagi, so itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan kami hadirkan dari wilayah nasional. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM dalam program Varia Langkisau.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, Sabah Langkisau masih bersama dalam Febri dalam program Varia Langkisau. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Sahabat Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj akan melakukan verifikasi ulang terhadap sekitar 3.000 travel umroh yang ada di Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa jumlah ini tercatat sebelum adanya Kemenhaj. Ia menyebut verifikasi dilakukan untuk menentukan travel mana yang layak digunakan masyarakat. Secara total Kemenhaj menerima sekitar 13.000 aduan terkait dugaan penipuan dalam penyelenggaraan haji dan juga umroh. Ia menyebut aduan paling banyak terkait dengan umroh. Disampaikan sahabat bahwa Kemenhaj belum lama ini telah membekukan 3 travel umroh. Jumlah ini akan bertambah setelah Kemenhaj melakukan verifikasi ulang.

Berikutnya sahabat, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa dini hari. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut tercatat mengalami 4 kali erupsi dalam rentang beberapa jam. PFMBG Kementerian SDM menyatakan bahwa letusan tertinggi Gunung Semeru mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Semeru terjadi pada pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dan disertai suara gemuruh kuat yang terdengar hingga kawasan permukiman di lereng Gunung Semeru. Petugas Pos Pengawatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfia menyatakan kolom abu pada erupsi pertama tidak teramati, namun tinggi kolom abu disampaikan juga sahabat Langkisau untuk erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan berlangsung sekitar 2 menit lewat 25 detik. Aktivitas erupsi kembali terjadi pada pukul 1.23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan yang juga tidak teramati secara visual. Dengan ketinggian puncak Semeru 3.676 meter di atas permukaan laut, kolom letusan tersebut mencapai sekitar 4.676 meter dari permukaan laut.

Berikutnya sahabat, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di pulau tersebut. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio, Pontianak, Tejulik Riwut, Palangkaraya, dan juga Hasan. Sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Disampaikan juga pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Ia menuturkan juga Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan prosedur service recovery activation para calon penumpang yang penerbangannya tertunda. Diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari lantai 1 gedung Painan Convention Center 91,2 Legisau FM. Sama Legisau masih bersama Del Fabri dalam program Varia Legisau. Kita lanjut berita terakhir dari wilayah internasional. Apalagi soal negara Jerman membuka peluang memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, termasuk melalui kemungkinan pengadaan tambahan pesawat Airbus. Peluang tersebut muncul setelah Indonesia menerima 2 pesawat angkut militer Airbus A400M Atlas. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timur Leste, Ralf Beste, menyatakan bahwa peningkatan kerjasama pertahanan masih bergantung pada proses negosiasi bilateral. Namun sahabat, Jerman telah menyampaikan tawaran dan menyatakan kesiapan memperluas kerjasama militer dengan Indonesia. Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan kerjasama melalui pengadaan pesawat tersebut, Beste membenarkan opsi. Mengenai waktu pelaksanaan kontrak pertahanan baru, ia menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Ia juga menyebut negara-negara Eropa termasuk Jerman kini berupaya memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara anggota ASEAN.

Berikutnya, Sobat Lagi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia bertahun-tahun terus mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan juga jagung. Disampaikan Sabalang Kisau, dengan keberhasilan swasembada beras dan jagung, bahkan Indonesia mengekspor ke sejumlah negara. Gagasan Presiden Prabowo ini disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 di New Delhi, India. Sampaikan Sabalang Kisau, berbagai tantangan global yang saling berkaitan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai hambatan. Tantangan sahabat dapat diubah menjadi peluang melalui kerjasama yang kuat. Pada kesempatan tersebut, ia juga menilai negara-negara anggota BRICS memiliki modal besar berupa sumber daya, kapasitas produksi, serta kekuatan ekonomi. Potensi tersebut untuk saling melengkapi dan menjadi fondasi untuk memperkuat posisi BRICS dalam rantai nilai global. Ia juga menawarkan langkah konkret kepada para pemimpin BRICS agar BRICS menjadi kekuatan global, yakni mendorong industrialisasi bersama. Menurutnya, sumber daya dan kapasitas yang dimiliki negara-negara anggota perlu dioptimalkan melalui kerjasama sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Sama lagi, saya itulah berita yang telah kami rangkum dalam Varia Lagi Saudi edisi Selasa 15 September 2002 Polada Bersuara Kanada Febri. Nantikan program berikutnya, tetap dengarkan 91,2 Lagi Saudi FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painah 91,2 Legisa WFM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi masih bersama Del Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam program Gawang Pasisi di edisi Selasa 15 September 2026 hingga pukul 11 nantinya. Menyapa untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga melalui streaming di edisi kali ini, sahabat. Informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jalan dan juga jembatan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap komunikasi dan teknologi digital. Hal ini menjadi perhatian Bupati Pesisir Selatan Hendra Jodi setelah menerima aspirasi warga Kampung Ngalau Gadang, Negari Pancung Taba, Kecamatan 4 Negari Payung Utara mengenai keterbatasan jaringan telekomunikasi di daerah tersebut. Aspirasi ini disampaikan masyarakat secara langsung kepada Bupati saat kegiatan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Pancung Taba Ngalau Gadang pada Jumat 12 September lalu. Warga berharap pemerintah dapat mendorong hadirnya menara telekomunikasi sehingga akses telepon dan juga internet di kawasan tersebut menjadi lebih baik. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati memberikan perhatian serius dan meminta perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti. Ia menyatakan akan mengarahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan agar melihat kondisi jaringan telekomunikasi di kawasan Ngalau Gadang serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Selanjutnya, sahabat lagi, sahabat berita, Kabupaten Pesisir Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih terdampak kabut asap. Himbauan ini disampaikan oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Jodi ketika membagikan masker kepada ASN dan masyarakat untuk antisipasi kabut asap di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan pada Senin kemarin. Pada kesempatan itu hadir pula Sekretaris Daerah Zaidal Arifin, pemimpin Bank Nagari Cabang Painan Rahmadadi, Kepala Perangkat Daerah, ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga pihak terkait lainnya. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Bank Nagari Cabang Painan melaksanakan pembagian masker kepada ASN dan masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan serta melindungi diri dari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan.

Sabang Hisa masih ada informasi dari wilayah pesisir selatan yang akan kita hadirkan untuk sahabat dalam Gawompasis ya di edisi kali ini. Namun kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan 91,2 Lengkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi Sawa FM Sabalang Kisah masih dalam program Gawa Pasisir bersuara Radio Fabri di edisi Selasa 15 September 2020. Sabalang Kisah informasi berikutnya kita hadirkan terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dengan memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama atas dokumen kependudukan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi sejumlah masyarakat penyandang disabilitas di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto 11, Tarusan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan Beriskan menyatakan bahwa pelayanan jemput bola merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan fisik maupun kendala untuk mendatangi lokasi pelayanan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan hak administrasinya sebagai warga negara. Pelayanan tersebut sahabat dilaksanakan oleh bidang pelayanan pendaftaran penduduk Disdukcapil Pesisir Selatan yang didampingi oleh unit kerja layanan Kecamatan Koto 11 Tarusan. Petugas mendatangi langsung kediaman warga penyandang disabilitas untuk melakukan proses perekaman data biometrik KTP elektronik.

Berikutnya sahabat Langkisa, himbauan bagi sahabat pengguna jalan di mana arus lalu lintas jembatan Painan kilometer 8 dialihkan, di mana pengguna jalan diminta mengikuti jalur alternatif. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat melakukan pengalihan arus lalu lintas pada jembatan Painan kilometer 81+700 Kabupaten Pesisir Selatan menyusul adanya kerusakan pada lantai jembatan. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan pengguna jalan selama proses penanganan kerusakan pada lantai jembatan. Dan sahabat, selama pengalihan berlangsung, pengguna jalan diarahkan untuk menggunakan jalan alternatif kabupaten melalui simpang Tugu Biola menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan untuk membantu pengguna jalan menemukan jalur yang telah ditetapkan, petugas di lokasi pengalihan telah memasang papan informasi dan barier sebagai penunjuk arah. Pengguna jalan diimbau untuk mengikuti rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan. Untuk pengalihan arus lalu lintas direncanakan berlangsung hingga 24 September 2020 atau menyesuaikan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dan pengguna jalan juga diharapkan dapat mengatur waktu perjalanan dan mengikuti petunjuk yang tersedia agar perjalanan tetap aman dan juga lancar.

Berita Palangkisa informasi tadi juga menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini, Selasa 15 September 2020. Terima kasih banyak buat sahabat Palangkisa yang sudah mendengarkan, dan nantinya di pukul 11 seperti biasa kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang. Sahabat Palangkisa, saya adalah Febri, pamit undur suara. Terima kasih sahabat Palangkisa, selamat menjalankan aktivitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik.

0: yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
1: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu

0: Menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
1: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Primer Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions.

kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia.

kegiatan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses.

0: kesempatan yang sama. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan, saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain. Di mana nantinya, ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.
0: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari

cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan bandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada garasi, kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan diberikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Plus satu daripada kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat siang untuk anda semuanya. Terima kasih masih bersama kami di kanal FM 95.9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone anda. Ya pendengar, anda juga bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan masih dengan rangkaian acara siaran yang akan kami suguhkan untuk anda semuanya. Pastikan terus bersama kami di Plus satu kanal informasi dan inspirasi.

0: mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
1: Itu, Dek, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
0: Wah, bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya. Hashtag kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku, yes. Aduh, tolongin, Mbak. Mas, tolongin dong.
1: Kenapa tuh?
0: Ya, tolongin dong. Kok malah direkam sih? Tolongin.
2: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih banyak informasi yang masih bisa kami suguhkan untuk Anda semuanya, ya. Yeah. Dan pendengar, selanjutnya kita update informasi sekaitan dengan bursa harga emas, ya. Ya, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat melemah pada perdagangan Selasa 15 September 2026. Nah, koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Nah, melansir laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat sebesar Rp2.541.000 per gram. Nah, ini berarti turun 12.000 per gram dibandingkan harga sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.553.000 per gram. Nah, penurunan harga juga terjadi pada emas UBS. Harga saat ini dibanderol Rp2.566.000 per gram, dan ini juga menunjukkan penurunan tajam hingga Rp11.000 per gram dari harga sebelumnya, yaitu Rp2.577.000 per gram. Nah, kondisi ini juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai, dan pastinya ini akan menjadi preferensi juga untuk Anda yang ingin menabung sekaligus berinvestasi dengan emas.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimna al-mustaqdimina minkum walaqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tentu itu adalah kewajiban setiap muslim, bagaimana dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang selalu tidak pernah berhenti mengurus dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari mulai lahir sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya membolehkan kita menikmati apapun yang Allah siapkan selama itu yang dibolehkan olehnya. Dan tentu yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Dan yang dilarang itu hanya sekedar sebagai ujian

serta juga kita mensyukurinya. Dan nikmat yang besar tidak pernah kita lupa untuk mengingatkan nikmat Islam dan iman. Pertahankan ini saudaraku seiman. Dan itu semua kita lakukan karena ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terapkan dalam keseharian kita semua syariat Islam. Yang halal kita nikmati, yang haram kita jauhi, yang diperintahkan kita sibukkan waktu kita untuk mengerjakannya, dan yang dilarang kita menjauhi semaksimal mungkin kita mampu. Dan siapapun di antara kita yang sedang terjerumus dalam pelanggaran, maka segera kembali kepada Allah, Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan juga memohon maaf kepadanya, lalu memperbaiki apapun yang sudah salah, sehingga dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kelak bisa mendapatkan surga yang abadi di sana atau di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia yang terbaik ini yang telah menyampaikan kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan budabu kita menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa bin Abdullah al-Rashid. Dan kita akan masuk sekarang di poin D tentang masalah meluruskan saf-saf sholat. Meluruskan saf-saf sholat. Perlu kami ingatkan bahwasanya yang lalu adalah kita sudah membahas tentang masalah sholat tahiyat masjid sebelum menyalami jemaah, ya. Dan juga ada bahasan sebelumnya tentang masalah sholat dengan bersandar, bersepatu dan sejenisnya yang suci. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan, tentunya kita tidak ingatkan kembali atau kita tidak ulangi. Sekarang kita akan melanjutkan di poin D-nya. Kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, teman-teman sekalian, kadang-kadang offline, kadang-kadang online, dan kali ini ada kajian online tentunya, membedah buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah al-Rashid. Dan kita akan masuk di poin D, masalah meluruskan saf-saf sholat. Ini juga sunnah yang banyak terlupakan di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai hari ini kita masih lihat seringkali mereka berantakan dari sisi penataan safnya. Ada yang maju, ada yang mundur, tidak rata, tidak rapat. Semua ini karena bisa saja kejahilan atau ketidakpedulian. Sementara ini adalah bagian daripada ajaran manusia mulia yang kita semua cintai, Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk cinta kita kepada beliau SAW adalah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan tidak menganggap remehnya. Kalaupun Anda belum sempat melakukannya, bukan berarti Anda meninggalkannya secara totalitas. Tapi bagaimana Anda berusaha dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Lebih bagus lagi tentunya kalau Anda istiqamah, konsisten mempertahankan sampai Anda meninggal. Kalau tidak, paling tidak Anda pernah mengerjakan selama hidup Anda. Kalau itu adalah sunnah-sunnah beliau yang secara fikih hukumnya sunnah. Artinya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah beliau yang merupakan hukumnya wajib secara fikih, maka ini tidak ada pilihan kecuali Anda harus mengerjakannya. Baik, saf-saf sholat ini salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ini ciri khas kita. Ciri khas kaum muslimin. Di mana mereka menghadap kepada Tuhannya, sebagaimana para malaikat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, tidakkah kalian merapikan dan mengatur saf kalian sebagaimana malaikat mengatur saf di hadapan Tuhannya. Dan itu diajarkan Nabi SAW, yaitu dipenuhi saf yang satu, kemudian baru dibuat saf yang kedua, baru yang ketiga, dan seterusnya. Dan kita betul-betul rapi, rapat, ya, karena memang begitu perintahnya, dan tujuannya untuk melakukan perintah Allah, dan tunduk serta terlihat patuh di hadapannya. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan dalam masalah saf. Saya langsung saja bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sini di halaman 73 bagian pegang bukunya di poin D meluruskan saf-saf salat. Kata beliau, siapapun yang mencermati apa yang dilakukan Nabi SAW maupun para khalifah setelahnya yang memperhatikan urusan saf-saf dalam salat dan memerintahkan untuk meluruskannya serta begitu pula perhatian mereka dalam hal tersebut, lalu membandingkannya dengan perilaku para imam sholat yang dilihatnya saat ini atau di hari-hari ini, tentu dia akan menemukan begitu banyak perbedaan yang amat mencolok antara petunjuk Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh para imam itu. Kemudian tanda kutip, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita dan mereka ke jalan yang lurus.
Oleh sebab itu, kata penulis, saya ingin memaparkan beberapa hadis dan athar yang menerangkan hal ini secara jelas. Jadi seakan-akan penulis ingin singgung di sini, di awal paragraf di poin D tentang masalah meluruskan sab-sab sholat ini, ya, berapa banyak orang yang meninggalkan sunnah ini, bahkan baik dari imam ataupun makmumnya. Imamnya tidak mengingatkan makmumnya, makmumnya juga tidak mengikuti instruksi imam, atau bahkan dua-duanya tidak peduli. Imamnya maju langsung takbir, mau berantakan safnya, maka imam bertanggung jawab. Atau imam sudah ingatkan tapi makmum tidak mau mendengar, gitu ya. Sehingga akhirnya saf ini tidak menjadi satu hal yang merupakan skala prioritas. Dan ini keliru tentunya, ya. Dan kalau kita mempertemukan itu dengan dalil-dalil yang ada yang akan kita bacakan sebentar lagi, maka kita temukan baik imam ataupun makmum yang keliru dalam saf ini betul-betul jauh dari panduan Nabi SAW. Padahal sholat ini rutin dikerjakan setiap hari. Minimal sekali kalau wajib adalah 5 waktu sholat. Dan kalau ditambah dengan sunnahnya tentu lebih banyak daripada itu. Ibn Utsaimin atau seorang ulama yang bernama Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam fatwa beliau, fatwa di garis miring maksudnya nama buku beliau, kumpulan fatwa-fatwanya, fatwa-fatwa penting berkaitan dengan persoalan meluruskan saf-saf sholat. Ya, tanda kutip di sini beliau mengatakan para imam sholat sekarang tidak melakukan atau memerintahkan makmum untuk meluruskan saf-saf terlebih dahulu. Seandainya imam-imam itu melakukannya, niscaya para makmum akan melakukan dan mengikuti mereka. Sungguh sunnah Nabi SAW ini harus diikuti. Karena itulah para imam sholat diharuskan memperhatikan masalah meluruskan saf-saf dalam sholat. Bermula dari imam, kemudian makmumnya. Kalau imam sudah menyampaikan dengan beberapa lafaz yang nanti kita dengarkan dalam hadis, sawu sufufakum, akimu sufufakum, ya, watarasu, ya, luruskan saf kalian, rapatkan, maka berarti imam sudah, ya, bertanggung jawab di sini. Dan dia coba memperhatikan kalau ada jemaah yang kurang rapi, kurang rapat, maka dia perintahkan untuk merapikan saf sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan dengan ini imam lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau masih ada makmumnya yang ngeyel gitu ya. Ya. Bagi makmum juga mereka wajib mendengarkan imamnya. Ya, kalau mereka ikuti maka mereka dapat pahala, tapi kalau mereka tidak mau dengar maka dapat dosa. Dan ada keadaan dua-duanya mendapatkan dosa. Imam tidak peduli, makmum juga tidak peduli. Maka saf sholat, yang penting sudah sholat, mau rapi, mau tidak. Yang mau rapat, mau tidak. Yang penting sholat, maka ini dua-duanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis mulia yang harus diperhatikan dalam masalah saf adalah hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Uqimatis sholat fa'aqbala alayna Rasulullah SAW biwajhi. فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. Artinya ketika iqamat salat dikumandangkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami, kemudian beliau bersabda, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini, saudaraku seiman, dan riwayat-riwayat yang lain, nanti kita akan bahas sampai riwayat ke-8 yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah saf ini, memberikan pelajaran kepada kita kalau riwayat yang pertama, yaitu kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau yang, ya, menyampaikan tentang kronologis kejadian ini di masa Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, pentingnya ada iqamah sholat. Ya, yang merupakan penyempurna terhadap azan tentunya. Setelah azan, antara azan iqamah ada, ya, doa, dan iqamah dikumandangkan untuk mendirikan sholat wajib. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang imam sebelum takbiratul ihram memimpin sholat, maka mengucapkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Aqimu sufufakum wa tarasu. Ya, ini disebutkan dalam bahasa Arab, ya. Bisa juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aqimu sufufakum, artinya luruskan saf-saf kalian. Watarasu, rapatkan. Nah, biasa ada imam, dia suruh makmumnya lurus, tapi tidak suruh rapat. Ini juga tidak sempurna sunnahnya. Ya. Yang benar adalah kita mengatakan, seperti yang Nabi ajarkan, aqimu sufufakum, watarasu. Luruskan saf-saf kalian, dan juga rapatkan.
Tolak ukur pengaturan saf itu adalah tumit kaki dan bukan ujung jari-jari telapak kaki. Ya, jadi kalau misalnya ini telapak kaki kita, maaf, maka yang jadi tolak ukur adalah tumitnya, bagian belakang, bukan bagian depannya, bukan bagian depan. Kalau misalnya Anda bayangkan bersama saya ini, kalau Anda sedang berada di saf yang kedua, lalu Anda melihat jemaah secara merata dari kanan ke kiri misalnya dengan mata Anda, dan jemaah-jemaah di saf pertama itu semuanya tolak ukurnya adalah tumit mereka, sehingga tumitnya semua sejajar dari saf sebelah kanan ke sebelah kiri misalnya, ya, Anda akan temukan pasti rapi. Karena tumit orang itu pasti bisa diatur untuk semua sejajar. Walaupun nanti kalau kita maju ke depan, melihat dari depan, kita akan temukan mungkin ada yang telapak kaki yang lebih besar, otomatis lebih maju, kesannya lebih maju. Tapi sebenarnya tidak masalah. Karena tetap safnya rapi. Kenapa? Karena tumitnya jadi tolak ukur. Sebagian orang menjadikan tolak ukur adalah jari-jarinya. Sehingga kalau kita lihat dari belakang, saf itu berantakan. Karena yang punya telapak kaki lebih besar, dia akan mundur, gitu kan? Oleh karena itu yang jadi tolak ukur adalah tumitnya yang sejajar, ya, berada di garis saf. Nah, selain dirapikan, ya, kemudian juga perlu dirapatkan, dipertemukan tumit sama tumit, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan, ya. Sebagaimana mungkin akan disinggung nanti, salah satu hikmah kita menjaga saf ini agar syaitan tidak masuk di antara saf lalu menggoda sholat. Nah, itu poin penting untuk digarisbawahi, ya. Oleh karena itu, ini pelajaran ketiga, perlunya imam sebelum takbiratul ihram, bagaimana dia mengingatkan jemaahnya dan memperhatikan secara khusus. Nanti kita lihat hadis yang kedua, itu lebih detail lagi. Karena Nabi SAW bahkan merapikan dengan tangan beliau, ya, seraya memegang pundak-pundak para sahabat yang dianggap masih perlu untuk diluruskan. Pelajaran keempat dari hadis pertama yang bisa diambil adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah beliau kalaupun sholat menghadap ke depan, beliau bisa melihat makmumnya di belakang, rapi atau tidak rapi. Dan ini tentu terjadi hanya untuk Nabi SAW, tidak semua orang, ya. Nabi SAW sendiri yang melihat itu, sehingga beliau tahu, oh si fulan ini tidak mau ikut instruksi tadinya, ya, seperti itulah. Dan ini mukjizat tentunya khusus untuk beliau SAW. Sekarang kita masuk hadis kedua, teman-teman sekalian, dan hadis kedua ini berbunyi dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istaw wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Bahwasanya kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pundak-pundak kami ketika hendak mengerjakan salat dalam kurung berjamaah. Seraya beliau bersabda, luruskan saf-saf kalian dan janganlah berbeda-beda atau tidak lurus, sehingga hati kalian pun menjadi berbeda-beda atau berpecah belah. Ada putun di bawah nomor 99, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu saya kita ambil pelajaran dari hadis ini, teman-teman sekalian, dan saya sudah bilang tadi ada 8 buah hadis yang kata oleh penulis, ini masih hadis yang kedua. Yang pertama pelajaran dari hadis kedua adalah kedudukan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis riwayat ini. Bagaimana Nabi SAW memegang pundak-pundak para sahabat seraya mengingatkan mereka agar meluruskan saf. Pelajaran yang kedua, bolehnya imam bahkan dianjurkan untuk meluruskan saf sholat jamaah sebelum takbiratul ihram. Bahkan dia dibolehkan memegang pundak, ya, jemaahnya, ya. Dan tentu di sini adalah laki-laki, imamnya ke laki-laki. Ya. Tidak berlaku imam laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Jadi itu pun kalau dilihat memang saf itu dibutuhkan untuk diluruskan. Dan kenapa Nabi SAW menyentuh pundak para sahabat di sini? Karena pundak itu memang yang dijadikan tolok ukur agar rapat dengan sebelah. Walaupun misalnya ada orang lebih tinggi dan lebih pendek, misalnya si A tinggi, si B lebih pendek, maka tetap saja kalau kita tolak ukurnya adalah lengan atau pundak kita sejajar, dalam arti kata di sini rapat, maka itu insya Allah akan membuat tentu tumit kita juga tadi kita kuat rapatkan di bawah, maka akan membuat saf itu sangat rapi, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan masuk di antara saf sholat. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama tadi kedudukan Abu Mas'ud, ya. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya imam itu untuk, ya, meluruskan saf, bahkan dianjurkan dia meluruskan saf sebelum takbiratul ihram, dan boleh memegang pundak para jemaah untuk memberikan saran kepada mereka.
Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah ini lafaz lain yang Nabi SAW contohkan selain tadi di riwayat pertama, aqimu shuffakum, ya, luruskan saf-saf kalian, ya, watarasu, dan rapatkan, ya, itu lafaz yang pertama, imam-imam perlu tahu, aqimu shuffakum watarasu. Di riwayat yang kedua ini, istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, luruskan saf-saf kalian dan jangan berselisih sehingga hati kalian pun bisa berselisih. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kita. Ya. Yang ketiga tadi adalah pentingnya seseorang imam mengucapkannya, istau wala takhtalifu, luruskan dan jangan kalian berselisih. Jangan temannya luruskan lalu tidak mau dengar misalnya. Dia harus dengar. Kalau ada yang memberikan dia, tolong pak lurusin, bu tolong lurusin misalnya. Kita harus dengar, nggak boleh kita ngotot. Kalau kita ngotot sudah sampai hujah pada kita, kita malah berdosa gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita nggak boleh berselisih di sini ya dengan imam ya, dan juga dengan makmum. Dan Nabi SAW mengingatkan, kalau kalian berselisih dalam masalah shaf, maka hati kalian pun akan berselisih. Dan ini sebagian ulama mendatangkan sebuah faedah penting dalam masalah ini dari potongan akhir hadis, la takhwala takhtalif wa takhtalifa qulubukum, dan kalian berselisih karena akan hati kalian juga akan berselisih. Ini kita bisa jadikan sebagai faedah nomor 4, bahwasanya memang perpecahan umat ini bermula daripada pengaturan saf. Ya. Andai saja mereka sudah sehati dalam saf, tetap dia mau rapatkan, tetap dia peduli dengan saudaranya muslim di sebelah yang sedang sholat supaya rapat dengan safnya dia misalnya. Atau kalau dia diberikan masukan dia bisa terima. Maka insya Allah urusan-urusan yang lain itu akan lebih mudah. Ya. Umat akan bisa bersatu. Jadi ini perlu kita garis bawahi benar-benar kalau kita dalam kondisi ya, mengatur dan sepakat saf itu rapi dan rapat, maka akan membuat hilangnya perselisihan di antara kita. Hadis ketiga teman-teman sekalian yang bisa kita bacakan adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah." Luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di footnote nomor 100 di bawah. Nah, di sini langsung aja kita ambil pelajaran pentingnya juga seorang imam untuk menggunakan varian daripada lafadz-lafadz ini ya. Kalau tadi aqimu shuffakum wa tarasu, itu yang pertama, dirikan sholat kalian atau luruskan saf kalian ya, luruskan saf kalian dan ya, rapatkan. Kalau riwayat kedua adalah istau, luruskan ya, wala takhtalifu, jangan kalian berselisih, fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian juga akan berselisih. Dan riwayat yang ketiga sekarang adalah kata Nabi SAW, sawu shufufakum fa inna taswiyatis shufuf min tamamis shalah. Dikatakan adalah luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lafaz ini ya, sawu shufufakum fa inna taswiyatis shufuf min tamamis shalah. Dalam riwayat lain min iqamatis shalah. Luruskan saf-saf kalian ya. Karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Dalam riwayat lain, bagian daripada mendirikan sholat. Nah, ada sebagian ulama yang menganggapnya adalah sunnah, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah wajib mengatur saf. Kalau orang sengaja tidak mau mengatur saf, termasuk dalam saf, ini bisa mengganggu ya, hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah melarangnya, serta juga dia bisa saja berdosa ya, dalam pendapat sebagian ulama. Dan dari sini kita bisa ambil pelajaran adanya lafaz ini yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam ya, yaitu sawu shufufakum, luruskan saf kalian, fa inna taswiyatas shufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Sesungguhnya luruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat ya, atau termasuk daripada ya kewajiban dalam mengerjakan salat. Pelajaran kedua yang bisa diambil selain lafaz ini adalah bagaimana dihubungkan di sini antara sempurnanya salat ya, itu dengan safnya rapi. Dan ini perlu digarisbawahi, ini menandakan berarti karena sholat itu dianggap definisinya mulai dari takbiratul ihram sampai salam,
maka berarti kita harus menjaga juga saf ini, karena dia bagian dari sholat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Sholat subuh sampai Anda salam. Ya, sholat duhur juga begitu, sholat asar begitu, maghrib dan juga isya begitu. Hadis keempat teman-teman sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus saffa fis shalah, fa inna iqamatas saffi min husnis shalah." Luruskan saf dalam salat, karena sungguhnya lurusnya saf itu termasuk kebaikan dalam salat atau kebaikan salat. Bisa dikatakan kesempurnaan salat. Dari hadis ini maksudnya kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, adanya perintah dari Nabi SAW untuk imam melakukan ini. Mengatakan aqimus saffa fis shalah. Dirikanlah dan luruskanlah saf itu dalam salat. Ya. Ya, sungguhnya ya, mendirikan saf itu termasuk daripada kesempurnaan sholat. Ini termasuk disunnahkan ucapkan. Jadi sudah kita sebutkan sekarang ada empat lafad yang berbeda dari Nabi SAW yang harusnya imam ucapkan. Yang pertama tadi, aqimu shuffakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan. Dan yang kedua tadi adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan istaw wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubakum. Luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena itu akan membuat hati kalian pun berselisih. Lafad yang ketiga adalah sawu shuffakum. Wainat aswaitu sufuf min tamamis salah. Luruskan saf kalian, karena meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat. Sekarang yang keempat hadis kita di halaman 74, di hadis nomor 4. Aqimus saffa fis salah fa inna iqamatus saffi min husnil khuluq. Dirikanlah salat itu atau dirikanlah saf itu pada saat mau salat, dan ketahuilah mendirikan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Jadi ini adanya perbedaan lafaz yang harusnya kita fahami, terutama yang akan sholat menjadi imam, ya. Baik di rumah ataupun di masjidnya, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata mengatur shaf bagian daripada kesempurnaan sholat. Sudah kita singgung di hadits nomor 3, min tamamis sholat, kalau di sini min husnis sholat. Semua sebenarnya berkisar di masalah kesempurnaan. Maksudnya lebih besar pahalanya, ya. Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih cepat meninggikan derajat, membersihkan dosa-dosa. Itu kalau Anda hubungkan antara sholat Anda dengan tentunya pengaturan saf. Hadith selanjutnya, hadith nomor 5. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, ayahnya Bashir, sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina ujuhikum." Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini tentunya lafadznya lafadz Imam Bukhari. Nanti lafadz Imam Muslim kita akan baca sebentar insyaallah. Tapi kita langsung ambil dulu pelajaran pertama dan pelajaran selanjutnya dari hadis yang nomor 5 di urutan yang pertama. Yang pertama sekali yang diambil adalah wajibnya seorang muslim, ini pendapat yang sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Wajibnya semua muslim untuk perhatian secara khusus terhadap safnya, karena kalau tidak, dia enggak mau mengingatkan temannya di sebelah, dia juga tidak mau diingatkan, dia tidak mau peduli dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Tidak juga dia luruskan kemungkaran atau kesalahan temannya dengan perbuatannya, misalnya dengan menarik badannya atau meluruskan kakinya misalnya. Kalau enggak dengan lisan menasihati, kalau tidak maka dengan hatinya. Maka ini harus dilakukan, ya. Karena kalau tidak akan melahirkan perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Baik, sekarang kita masuk ke redaksi Imam Muslim, masih di urutan yang sama, urutan nomor 5. Masih dari sahabat yang sama, An-Nu'man radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-kidah, yusawwi biha al-kidah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir." فرأى رجلا باديا صدره في الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Kata An-Nu'man radhiyallahu anhu dalam redaksi yang lain riwayat Imam Muslim, tadi kita bacakan redaksi Imam Bukhari. Kata An-Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami sampai-sampai menyerupai lurusnya anak panah.
Hingga beliau melihat bahwasanya kami sudah memahaminya. Setelah itu pada suatu hari beliau keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian ketika sudah berdiri dan siap-siap hendak bertakbir, beliau melihat seseorang yang tidak lurus dalam saf atau dengan saf. Beliau pun bersabda, wahai hamba Allah, luruskanlah safmu, dan jika tidak Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Ya, ini tentunya ada footnote di bawah penjelasan beberapa hal berhubungan dengan hadis ini. Baik, dari riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim di urutan nomor 5 ini, kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, kedudukan Nu'man radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bagaimana Nabi SAW pedulinya dengan saf-saf muslimin dan saf-saf para sahabat, sampai-sampai beliau ya meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah. Nah, kita bisa lihat bagaimana teman-teman yang pernah memanah itu tahu, anak panah itu harus diletakkan tepat ya, di tempatnya, tepat juga lurusnya ya. Dan kita harus jeli sekali memperhatikan agar panahan itu atau anak panah bisa kena sasaran. Ya, anda meleset sedikit saja, miring sedikit, maka tidak akan mengenai sasaran selamanya. Maka saking pentingnya mengatur saf, sampai Nabi SAW seperti mengatur bagaimana anak panah yang akan dilesatkan ya, atau dilepaskan. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seorang imam meluruskan saf makmumnya. Ya, dan mengingatkan di sini, jadi supaya dia jangan maju, jangan mundur. Ya, dia bersama dengan kaum muslimin, rata gitu ya. Dan ini tentunya boleh disampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan, kan harus luruskan saf kalian. Kalau tidak Allah akan selisihkan di antara kalian. Nah, ini harus kita hati-hati karena kita dibuat oleh Allah SWT berselisih satu sama yang lain. Justru dikarenakan pengaturan saf yang kita lalaikan. Ada kurang lebih tersisa 3 buah hadis, saudaraku Siman. Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, hadis yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima ini adalah lafadz-lafadz yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk diucapkan ya, terutama bagi imam. Dan yang pertama adalah tadi di riwayat nomor 1 ya, aqimu shufufakum wa tarasu, dirikanlah atau luruskanlah saf kalian serta juga rapatkan. Dan sudah kita singgung tadi bagaimana sebenarnya merapatkan saf salat. Kemudian riwayat yang kedua, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena akan berselisih juga hati-hati kalian. Dan sudah kita sebutkan juga tadi bagaimana ulama menitikberatkan bahwasanya bisa saja ini memang merupakan inti daripada permasalahan perselisihan umat yang sedang terjadi, bermula dari saf salat mereka. Kemudian yang ketiga adalah sabda Nabi SAW dari hadis nomor 3, sawu sufufakum ya, fa inna taswiyata as-sufuf min tamamis shalah, luruskan saf kalian karena meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan salat. Ya, bisa dimaknakan berarti ada kurang salatnya atau pahala salatnya kalau seseorang tidak peduli dengan masalah ini. Lalu hadis nomor 4, aqimus saffa fis shalah fa inna iqamas saffi min husnis shalah, dirikanlah atau luruskanlah saf dalam salat itu karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan atau kebaikan dalam sholat. Artinya akan lebih banyak mendapatkan pahala. Dan yang terakhir tadi sebelum kita break, itu hadis nomor 5. Di mana Nabi SAW ya, menyebutkan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina ujuhikum, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Nah, ini mungkin lafad-lafad seperti ini terlupakan oleh banyak imam. Ya. Kita harus mengingatkan memang kalau saf itu harus diluruskan. Dan kalau kalian tidak luruskan, maka akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Allah akan membuat hati kalian berselisih satu sama yang lain. Di sini dalam terjemahan juga Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Jadi memang mulai dari situ. Karena orang kaya, orang miskin, pejabat, masyarakat biasa, semuanya kalau di saf sama, mereka merapatkan kaki-kaki mereka. Kemudian juga riwayat Imam Muslim tadi yang terakhir kita bacakan masih dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, di mana beliau Nabi SAW meluruskan saf-saf para sahabat sampai seakan-akan beliau meluruskan anak panah yang akan ya, dilepaskan. Serta juga beliau pernah melihat ada seseorang yang
keluar dadanya dari saf atau dia keluar tidak rapi dari saf, maka Nabi SAW mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, kalian harus luruskan saf kalian atau Allah akan menanamkan perselisihan di antara kalian. Sekarang kita lanjutkan 3 buah hadis dari bab yang sama, dari nomor urutan ya, yang sudah kita baca tadi, yaitu hadis nomor 6. Yang berbunyi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Setelah itu, maksudnya Jabir bin Samurah menceritakan Nabi SAW menyampaikan, menemui kami dan menyampaikan kepada kami, tidakkah kalian, atau dalam kurung, akan lebih baik jika membuat saf seperti para malaikat membuat saf di hadapan Rabb-nya? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat dan mengatur saf di hadapan Rabb-nya? Maka beliau SAW bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan saling merapatkan safnya. Ada putnot nomor 104 di bawah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis ini mulia sekali ya. Tentu semua hadis itu mulia, tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengatur saf itu sama dengan para malaikat. Mulia sekali. Malaikat tentu makhluk Allah yang mulia gitu ya. Ini mirip dengan lafaz Nabi SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia gitu ya. Jadi bukan mustahil manusia itu termuliakan sebagaimana dimuliakannya para malaikat asal mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama dari hadis, kedudukan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW ya datang menemui mereka dan kemudian disebutkanlah tadi panjang lebar lafaz hadis yang sudah kami bacakan. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang muslim peduli dengan saf karena sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung adalah para malaikat. Sementara kita manusia tertutup atau masih terhijab mata kita. Kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu dimuliakan, memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi tentunya. Dan mereka mengatur saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan mereka menyempurnakan saf yang pertama sudah penuh, sudah rapat, sudah rapi, baru terisi diisi saf yang kedua. Baru setelah rapi, penuh, baru pindah ke yang ketiga. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai tentunya ya saf yang terakhir. Jadi kalaupun ada saf yang tidak rapi atau masih kurang, maka itu adalah saf yang terakhir. Begitu disebutkan dalam lafaz riwayat hadis yang lain tentang masalah ini tentunya. Baik, jadi ini pelajaran penting yang bisa kita ambil, bagaimana kita mengatur saf sebagaimana para malaikat mengatur saf mereka. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang bertanya tentang hukum agama atau sesuatu yang mungkin disampaikan kepada dia dalam bentuk informasi. Maka dia menanyakan kalau memang belum jelas bagi dia. Di sini Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengatur saf di hadapan Tuhannya? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang bagaimana caranya penataan saf tersebutnya supaya lebih jelas? Barulah Nabi SAW sampaikan, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama. Jadi pertama utuh, baru pindah yang kedua, utuh, baru pindah yang ketiga, utuh terus begitu. Ya. Dan mereka merapatkan di antara satu sama yang lain. Berapa banyak muslimin yang melanggar hadis ini? Ya. Yang di sana kosong safnya, dia sudah buat saf yang kedua. Belum terisi. Apalagi dia meninggalkan bagi laki-laki saf yang pertama. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang mulia, لا يعلم الناس ما في نداء والصف الأول لا أطهما ولو حبة. Kalau manusia mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di azan dan saf pertama, ya, kemudian pasti mereka akan datang mendatangi walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, mereka tidak bisa dapat kecuali an yastahimu, mereka berundi, maka mereka akan berundi. Lastahamu alaih, ya. Jadi ini berarti menandakan ada sesuatu yang sangat mahal di situ ya. Ya, supaya kita jangan kehilangan saf, jangan kehilangan saf ya, terutama laki-laki di sini, dan bagaimana mereka peduli sekali dengan saf tersebut. Jangan buat saf baru selama saf ada yang kosong di depan. Dan pengaturan saf ini sebagai tambahan informasi saudara muslimah adalah dimulai dari belakang imam. Jadi imam lalu di belakangnya, dan harus di belakang imam ini orang yang paling faham
tentang Al-Quran, faham tentang agama, sehingga kalau imam berhalangan dia bisa menggantikannya. Itu dari belakang imam ke sebelah kanan. Sampai penuh, baru dimulai sebelah kiri sampai penuh. Rapat semuanya, rapi semuanya, jangan ada celah. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya ringankanlah, lunakkanlah pundak-pundak kalian untuk saudara kalian. Jadi jangan kita merasa ah, sudah sempit nih, padahal sebenarnya masih bisa saudara kita masuk di situ. Maka masukkan dia, supaya betul-betul tertutup rapat. Di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syaitan itu masuk dalam saf sebagaimana anak-anak domba jelip di antara domba-domba yang dewasa. Maka jangan biarkan ada celah buat syaitan, dia bisa masuk sehingga menggoda sholat kita. Nah ini poin-poin penting yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja tanpa memperhatikan masalah saf. Sedangkan saudara kita saya di depan misalnya batal wudhunya, maka yang di belakang maju untuk mengisinya. Dan langkah kaki yang termulia di muka bumi adalah langkah kaki yang menuju menutup saf-saf sholat, gitu ya. Jadi Anda maju pada saat orang itu batal wudhu, dia keluar atau dia meninggal atau dia sakit tiba-tiba dan akhirnya dipikul keluar dari masjid, ada kosong, Anda maju melangkah. Dan itu langkah yang tidak membatalkan sholat. Hadis ketujuh teman-teman sekalian berbunyi dari Malik bin Abu Amir radhiyallahu anhu, dia berkata pernah mendengarkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, istau wa hadu bainal manakib fa inna min tamamis salati iqamatus saf qala wa kana la yukabbiru hatta yatihi rijalun qad wakkalahum bitaswiyatis sufuf yukhbirunahu annaha qad istawat fayukabbir. Luruskanlah, ya, ini kata Utsman. Jadi Malik bin Abu Amir mendengar Utsman bin Affan pada saat mau mengimami salat, beliau mengatakan, luruskan dan sejajarkan pundak-pundak kalian. Karena di antara sempurnanya sholat adalah lurusnya saf. Malik bin Abu Amir yang meriwayatkan hadis ini kepada kita berkata, sungguh Utsman tidak akan bertakbiratul ihram hingga orang-orang yang ditugasi untuk meluruskan saf memberitahukannya bahwa saf-saf sholat sudah lurus. Kemudian barulah dia bertakbiratul ihram. Hadis riwayat Abu Razzaq dalam Musannaf dan Ibnu Abi Syaibah dan dinyatakan sanadnya sahih. Riwayat ini saja kita ambil pelajarannya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kedudukan Malik bin Abu Amir, seorang tabi'in yang masyhur, bagaimana dia menukil kisah kejadian ini pada saat Utsman bin Affan akan mengimami sholat. Dan yang paling dekat di sini maknanya adalah pada saat beliau menjadi khalifah. Karena umumnya yang menjadi pemimpin itu menjadi imam, ya. Nabi SAW pada saat menjadi pemimpin di Madinah, selain beliau Nabi, beliau juga menunjukkan kepada umat yang memimpin, yang sholat adalah pemimpin wilayah tersebut. Kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah ini Utsman sekarang kita bahas, ya. Mereka juga sama. Mereka menjadi imam di masjid, jami' di negeri atau di ibu kota mereka. Nah ini perlu untuk diperhatikan. Di masa sekarang orang jadi pemimpin tidak memikirkan apakah dia layak jadi imam atau tidak. Padahal sebenarnya salah satunya kalau dia muslim. Dia harus memang bisa untuk menjadi imam, ya. Jadi bacaan sholatnya harus diuji, tata cara sholatnya harus benar, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar punya masa, ya, kemudian menang. Tetapi kalau dia muslim, dia harus perhatikan masalah ini. Kalau dia sudah terlanjur memimpin dan ternyata juga belum ke situ arahnya, dia harus belajar kewajiban, ya, untuk dia bisa menjadi imam, ya. Ini diambil dari sikapnya Utsman bin Affan yang memimpin sholat. Pelajaran ketiga, pentingnya imam mengingatkan makmumnya. Dan ini lafadznya, istau wahadu bainal manakib. Fa inna min tamami sholati iqamatus saf. Ya. Luruskan saf kalian. Rapatkan pundak-pundak kalian. Tuh, sejajarkan pundak-pundak kalian. Ya. Sejajar sini bukan berarti harus sama semua tingginya karena orang beda-beda tinggi pendeknya. Tapi maksudnya memang pundak ini di sebelahnya adalah pundak di sebelah walaupun lebih pendek atau lebih tinggi, tetap dia kalau dilihat sejajar. Begitu seterusnya sampai ke ujung saf kanan dan kiri. Dan sudah kami katakan tadi, cara yang termudah adalah bagaimana memperhatikan tumit. Kalau tumit kita sejajar semuanya, maka pasti akan membantu pundak kita dan juga ya lengan sebelah kanan dan kiri ini rata dengan makmum yang ada di sebelah kita. Ini pelajaran dan ini juga boleh dipilih lafadznya istau, luruskan, wahadu bainal manakib, dan ya, pertemukan dan sejajarkan antara pundak-pundak.
Fa inna min tamami sholati iqamatus shaf. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan sholat adalah merapatkan shaf. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga yang bisa diambil dari riwayat ini adalah bolehnya seorang imam menugaskan beberapa orang, bahkan ini termasuk amal yang baik, khusus untuk memperhatikan shaf. Jadi misalnya, kalau Anda ada di satu masjid misalnya, ada yang Anda tugaskan sebagai imam, coba perhatikan shaf nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya. Mereka menyisir rapi, oh semua sudah rapi nih. Ya. Baru kemudian mereka melapor kalau sudah rapi shaf. Shaf kedua sudah, shaf ketiga sudah misalnya. Nah, di saat itulah imam bertakbir. Ya, ini termasuk amal yang baik karena nanti dia akan bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia memimpin salat sementara safnya tidak rapat, ya. Idealnya kalau Anda bangun masjid juga Anda coba buat bagian saf itu, ya, bagian yang diinjak dengan kaki itu berwarna beda dengan umumnya karpet di masjid. Contoh misalnya ada memang beberapa sejadah ataupun karpet di masjid saya lihat itu memang sudah ada kotak safnya. Ini mempermudah makmum untuk bisa masuk dalam kotak tersebut dan jangan maju, jangan juga keluar sehingga dia sejajar dengan temannya. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil tentunya dari perbuatan Utsman bin Affan bahwasanya imam tidak bertakbir sampai dia pastikan makmumnya semua sudah lurus, ya. Dan tentu di sini imam harus merasa dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau dia tidak merasa bertanggung jawab, dia akan menganggap remeh masalah ini. Ya, terserah makmumnya mau safnya rapi atau tidak, terserah. Dan kalau dia sudah sampaikan, tadi kami sampaikan di awal mukadimah tentang saf ini, kalau dia sudah sampaikan ternyata ada saja ya di antara jemaah yang ngeyel, maka dia sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Allahu a'lam. Hadis terakhir dalam masalah saf ini adalah hadis nomor 8, berbunyi dari Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, kuntu rahimahullah, ini seorang tabi'in, dia berkata, kuntu fi man yuqimu Umar ibn Khattab quddamahu liqamat saf. Aku termasuk orang yang didugasi Umar bin Khattab di depannya untuk meneruskan saf-saf sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya. Riwayat ini detail sekali walaupun pendek, ya. Kita ambil langsung pelajarannya. Yang pertama, kedudukan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, di mana beliau menceritakan kepada kita tentang penugasan Umar bin Khattab kepada beliau khusus untuk memperhatikan saf yang masih miring, ya, yang belum rapat. Nanti kalau sudah selesai dilaporkan kepada

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi Edukasi.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
4: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
5: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
4: Bener nih.
5: Bener.
4: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
5: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
4: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
5: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
4: Bukan itu saja, seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
5: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
4: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
5: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
4: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
5: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
4: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
5: Ya iyalah bu.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

101,2 Lengis FM. Sahabat, masih di musisi musik istirahat siang di edisi kali ini, sahabat, menit ke 16 dari jam 2 di siang hari ini. Buat sahabat Lengis, selamat siang semuanya, sahabat ya. Kembali dari istirahat siang di siang hari ini, masih semangat tentunya menjalani hari. Semoga sahabat Lengis di siang hari ini kembali mengawali aktivitas untuk pekerjaan yang tertunda dari tadi ya. Semoga sahabat Lengis sehat-sehat selalu juga. Dan sahabat, kembali di musisi ya, masih kita akan putarkan lagu-lagu kenangan di siang hari ini buat sahabat Lengis. Buat sahabat yang masih mau request lagu, boleh kita tunggu di 08 23 74 41 4591. Ya, kayaknya ada WhatsApp bro. Ini ya, nanti sahabat Lengisau. Seperti biasa sahabat Lengisau ya. Nah. Oke, ini lagunya tadi lagu Minang ya. Dan buat sahabat informasinya, sahabat Lengisau sambil menunggu sahabat yang mau bergabung di siang hari ini, buat sahabat di sini kali ini sepertinya di luar sahabat kabut asap masih tebal ya sahabat Lengkisau ya. Untuk berhati-hati sahabat, menggunakan masker untuk sahabat Lengkisau yang berkegiatan di luar ruangan ya, yang kemana-mana naik motor ya, jangan lupa

menemani istirahat siangnya sambil tiduran santai ngopi ngeteh gitu ya. Ya, boleh sahabat lagi sama. Baik sahabat, kali ini sebuah lagu masih dari lagu-lagu kenangan tentunya sahabat lagi saya. Hanya kau di hatiku. Ya, seperti lagi saya FM ya, hanya kau di hatiku. Spesial buat sahabat lagi sahabat, jangan kemana-mana sahabat. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.132.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: relaksasi. Musik istirahat siang. Rehat dengan tumbang kenangan.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

91,2 Langit FM masih di musisi sahabatnya musik istirahat siang di penghujung bersamaan kita di siang hari ini sahabat Insya masih kita terima ya, bisa kita tunggu sahabat yang mau request lagu kenangan di siang hari ini menemani istirahat siangnya. Ya udah siang menjelang sore dan hampir sore juga sahabat Insya ya. Baik sahabat, masih kita tunggu sahabat yang mau request lagu kenangan di siang hari ini di 08-2374-414-591. Baik sahabat, nah informasi masih akan kita terus sampaikan untuk sahabat yang kisah informasi-informasi terkini dari Kabupaten Pesisir Selatan tentunya. Buat sahabat yang mau berbagi informasi, boleh ya, ada yang mau disampaikan informasi barangkali dari tempat sahabat Langkisau, silakan disambungkan ke kami di 91,2 Langkisau FM ya, di 08-2374-414-591.

Baik sahabat Lingsa dimanapun berada, ya, kita putarkan lagu-lagu spesial di siang hari ini untuk sahabat. Kali ini sebuah lagu Aku Masih Sendiri, dan kita sambung dengan Katakan Sejujurnya Karena Seandainya Aku Punya Sayap. Okay. Spesial buat sahabat Lingsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lingsa FM, karena kita akan lanjutkan nanti dengan program selanjutnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah.
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, kita tanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, Nak. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
2: Iya,
1: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya, Bu.
1: Oh, pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Be, pakai ayah galong saja lah lai, bui capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau kah. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
15: Hey Dad, lari yuk.
16: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
15: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
16: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
15: Masa?
16: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
15: oh ya?
16: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
15: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
16: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
15: Iya,
17: dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
16: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
15: Betul itu.
17: Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
16: Betul. Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
15: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
16: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
15: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
16: Ayo.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Selasa 15 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tagana dan Pemkab Barito Utara salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Liang Buah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Yayu Bahar.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, bentuk nyata kepedulian pemerintah Taruna Siaga Bencana Tagana, Kabupaten Barito Utara bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinsos PMD, menyalurkan bantuan logistik kepada warga korban bencana kebakaran di Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara baru-baru ini. Penyaluran bantuan tersebut dihadiri oleh Ibu Bupati Barito Utara, Hajah Maya Sapitri, menjadi wujud dukungan dan empati langsung dari pemerintah daerah kepada warga yang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar, diantaranya beras, mie instan, minyak goreng, susu, kasur lipat, selimut, tenda gulung, dan kebutuhan lainnya. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Barito Utara menyampaikan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban para korban bencana kebakaran. Beliau juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus berupaya hadir dan mendampingi masyarakat yang terdampak bencana. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, warga dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas seperti semula. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya pendengar, pameran MTQ Nasional di Jawa Tengah catat transaksi sekitar 500 juta rupiah per hari. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Eka Kurniawan dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi melalui pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stan dari berbagai penjuru tanah air. Nah, para pelaku UMKM sukses membukukan estimasi transaksi harian sekitar 500 juta rupiah. Sebanyak 150 stan itu terdiri atas 24 stan provinsi, kemudian 70 stan kabupaten dan juga kota. Ada juga 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri. Pameran itu digelar di kawasan parkir Simpang 5 Kota Semarang pada 12 hingga 19 September 2026. Produk yang ditampilkan mencerminkan kekayaan masing-masing daerah, mulai dari makanan, kerajinan, fashion, kain tradisional, hingga produk kreatif lain-lain. Melalui kegiatan tersebut, momentum MTQ diharapkan memperluas pasar UMKM sekaligus membangun jejaring usaha antar daerah yang tetap berlanjut setelah perhelatan selesai.
0: Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Dekranasda Bali Fashion Roadshow goes to Bangli di Alun-Alun Bangli. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Nia.
3: Pendengar di seluruh Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Bupati Bangli Bapak Sanyoman Sedanarte beserta Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedanarte, Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar, beserta Ketua GOW Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, hadiri acara Dekranasda Bali Fashion Roadshow Goes to Bangli. Acara berlangsung di Alun-Alun Bangli, dan acara tersebut langsung dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Kostar. Hadir juga pada kesempatan tersebut Dewa Bagus Sriana Putra selaku Sekda Bangli, Ketua DWP Kabupaten Bangli Nyonya Pusparini Riana Putra, anggota FKPD Kabupaten Bangli, Organisasi Wanita di Kabupaten Bangli, pimpinan OPD di Kabupaten Bangli, Ketua KPID Bali Bapak Agus Astape, beserta anggota KPID Bali, pengurus Dekranasda, pengrajin, desainer, pelaku UMKM, dan IKM, serta undangan lainnya. Acara ini bukan semata-mata sebuah peragaan busana, tetapi merupakan ruang untuk mempertemukan budaya dengan kreativitas, perajin dengan pasar, serta warisan tradisi dengan generasi masa kini. Melalui kegiatan ini, masyarakat bangga menggunakan produk Bali, serta memperluas kesempatan bagi para perajin lokal dan pelaku UMKM memperkenalkan hasil karyanya. Untuk DBFRS merupakan kegiatan fashion show ke kabupaten kota se-Bali dan di Bangli adalah kabupaten yang keempat. Di akhir acara, para pengunjung termasuk bupati dan pejabat Pemkab Bangli berkesempatan memilih dan membeli sejumlah pakaian yang ditampilkan para model. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi, kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Andrianto Heru Prastio, Kepala UPTD Pusat Data, serta Bapak Sarwandi, Kasubag TU UPTD Pusat Data, untuk mengetahui AVM Clean Management dan Simple Dataset, inovasi untuk optimalisasi layanan data center Provinsi Jawa Tengah.
5: Kang Mas dan Bayu, di awal tadi sudah disampaikan ya, hari ini kita mau ngomongin tentang VM Clean dan juga Simple Dataset nih Kang Mas dan Bayu. Pasti Kang Mas dan Bayu penasaran. Nah sebelumnya mungkin boleh diceritakan nih Pak, VM Clean ini apa sih sebenarnya dan kenapa kok tiba-tiba VM Clean hadir nih? Nah monggo, silahkan.
6: Terima kasih. Jadi kami ini di pusat data, di situ terdapat banyak perangkat IT. Jadi bisa dibilang pusat data ini adalah otaknya IT di seluruh Jawa Tengah. Nah, kami harus menjaga supaya di situ ada server itu dapat berjalan secara normal. Di pusat data kalau server kita sudah kena virus atau terlalu penuh, nah, seluruh jaringan IT di Jawa Tengah ini akan lumpuh. Nah, berkaca dari itu, kondisi kapasitas server kita itu maksimal itu dari 80% dari total kapasitas yang diizinkan. Pada saat itu sudah terisi 74%. Jadi 7, tinggal ada space 6%.
5: Betul-betul.
6: Nah, ini kalau sudah mendekati 80, nah, yang kita takutkan nanti jadi lumpuh tadi. Nah, kita evaluasi apa yang harus kita lakukan ini. Kemudian saya diskusi sama teman-teman, ya, ini virtual machine yang sudah tidak terpakai ini harus kita pindahkan. Jangan sampai kita simpan di server aktif. Kemudian apa dasarnya kita memindahkan? Di situ ada undang-undang kearsipan bahwa semua arsip itu tidak boleh sembarangan kita hapuskan.
5: Betul.
6: Kita susunlah SOP. SOP itu pemindahan dengan memperhatikan retensi batas waktu penyimpanan. Nah, kemudian lahirlah VM Clean ini. Jadi virtual machine and cleaning.
5: Baik. Nah, selain VM Clean, ini juga ada Simple Dacen. Nah, kalau Simple Dacen sendiri sebenarnya ini apa sih, Bapak?
7: Dan Simple Dacen itu adalah sistem informasi pelayanan data center yang mana di situ lebih cenderung kepada administratif, Mbak.
5: Okay.
7: Nah, misi daripada Dinas Komdigi sendiri itu salah satunya adalah untuk meningkatkan pengelolaan layanan dan informasi yang berkualitas dan juga apa namanya membangun dan mengembangkan sistem dan penyediaan informasi dan juga pengembangan dan peningkatan SDM.
5: Nah,
7: dari sinilah Simple Dacen kami gagas untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi secara prinsip kerjanya Simple Dacen itu adalah suatu sistem yang ada di data center. Sebenarnya sudah ada di sana, namanya HTS, Helpdesk Ticketing System, yang saat ini sudah berjalan. Nah, di situ kami kembangkan lagi yang mana kebijakan daripada VM Clean ini nanti di situ akan terakomodir melalui Simple Dacen. Akan tercatat, terrekod, apa namanya terdokumentasi. Nah, ini nanti bisa sebagai data atau dokumentasi penting untuk mengambil kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan pusat data di Dinas Komdigi.
5: Oke, seperti itu. Nah, kita juga penasaran ya. Mungkin kita akan lanjut ke VM Clean tadi lagi ya, Bapak. Kalau tadi Pak Adri sudah menyebutkan, ternyata kalau storage itu mencapai batas kritis itu adalah 80%. Nah, apa dampaknya nih, Pak, jika kapasitas storage ini sudah terlalu penuh? Terus untuk pelayanan publik itu nanti dampaknya akan pengaruhnya bagaimana? Kadang kan masyarakat tidak tahu nih yang begini-begini nih, taunya alah ini error terus, ini error terus. Nah, mungkin ini bisa dikasih sedikit paham gitu. Kalau misalkan nih sampai storage-storage ini melebihi batas 80 dan tidak kita kelola dengan baik, ini nantinya dampaknya apa ini, Pak?
6: Provinsi Jawa Tengah, otaknya ada di data center. Sekali itu terjadi kekacauan, server mati atau lambat, itu paling sangat terasa bagi masyarakat adalah layanan digital akan terhenti dengan karena server kita sudah melambat, bahkan bisa sampai error itu tadi.
5: Oke, baik.
7: Termasuk Jateng Radio, Pak.
5: Oh iya, betul.
7: Akses internetnya kan kita supply ya.
5: Iya, betul sekali, Pak. Jadi, kalau mati ya pusing nanti ya. Nah, kalau akhirnya muncullah ini VM Clean ini, tentunya pasti kan ada manfaatnya ya. Termasuk juga Simple Dacen ini ada dan hadir, itu pasti ada manfaatnya. Bukan untuk pemerintah saja, tetapi masyarakat juga. Nah, ini boleh disampaikan nih, Pak. Kira-kira apa sih manfaatnya gitu untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat?
6: Oke, jadi untuk pemerintah dengan adanya VM Clean ini, yang pertama layanan kepada masyarakat tidak terganggu, semua lancar.
5: Oke. Okay.
6: Terus kemudian dengan setelah kita efisiensi, ada penghematan, Mbak, di situ. Jadi ibaratnya di tengah kondisi efisiensi kita masih bisa tetap jalan tanpa harus membeli. Kemudian bagi masyarakat pelayanan tidak terganggu, semuanya lancar. Kemudian bagi pengusaha adanya kepastian pelayanan perizinan. Kemudian bagi akademisi, data-data yang diambil untuk penelitian bisa lancar. Kemudian yang terakhir adalah bagi media, dengan adanya transparansi terkait dengan pemberitaan, karena semua data bisa diakses 24/7 dalam seminggu.
5: Ya, berarti bisa setiap hari ya, Pak,
6: setiap hari diakses tanpa adanya kelambatan, lemot, dan sebagainya.
5: Oke, baik. Nah, hadir juga si Polda Chen. Tentunya kan kalau hadir pasti ada manfaatnya nih, Pak. Nah, kira-kira manfaat yang bisa dirasakan nih oleh masyarakat, bahkan untuk pemerintah sendiri, itu apa, Bapak?
7: Ya, ini manfaatnya akan terasa sekali kepada Dinas Komdigi, khususnya di UPTD. Ini dengan keterbatasan apa namanya jumlah pegawai yang ada di kita, dengan adanya si Polda Chen, nanti diharapkan ini nanti bisa membangun efektivitas kinerja, karena semua tersistem, sudah tercatat, terdokumentasi. Di Sipol Dajan juga ada penghematan,

0: oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Baik, selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Wujud program warga Gayeng Guyub, Pemkab Gunung Kidul salurkan bantuan kursi roda hingga kaki palsu. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Abi Hasan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan bantuan sosial berupa alat bantu disabilitas kepada puluhan penerima manfaat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari pada Senin kemarin. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Gunung Kidul dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui program strategis daerah warga Gayeng Guyub. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul MH Arham Masudi menyampaikan, bantuan yang diserahkan ini berasal dari dua sumber utama yaitu APBD Kabupaten Gunung Kidul dan Bapel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat bantu yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah DIY berjumlah 57 unit dengan berbagai jenis seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Jenis bantuan ini berasal dari asesmen pemeriksaan tim dokter pada bulan Juli yang lalu. Sementara itu, bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 38 unit. Bantuan ini merupakan realisasi dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan resmi seperti musrenbang dan disalurkan setelah penantian usulan sejak tahun sebelumnya. Mengingat tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat, Dinsos P3A Gunung Kidul akan kembali menggelar pemeriksaan terpadu susulan pada 22 September 2026 mendatang di Balai Kelurahan Selang untuk menjangkau warga yang belum sempat terfasilitasi. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kontariningse SEMP menegaskan bahwa penyerahan bantuan sosial ini bukan bentuk rasa kasihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara dalam memuliakan warganya secara adil tanpa diskriminasi. Bupati yang juga merupakan penyintas penyakit autoimun mengingatkan bahwa kondisi disabilitas bisa dialami oleh siapapun karena faktor yang tidak terduga, baik karena kesehatan maupun kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, ia meminta para penerima manfaat untuk terus bersemangat dan tidak merasa berkecil hati. Ia berharap melalui proses fitting yang memastikan alat bantu benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan penerima. Bantuan ini mampu meningkatkan mobilitas, mempermudah aktivitas sehari-hari, serta menyulut kembali rasa percaya diri warga untuk terus berkarya dan mandiri secara ekonomi. Demikian pendengar, kebiasaan LPPL Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
0: Kabar selanjutnya dari LPPL Tuntung Padang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bupati Kabupaten Tanah Laut lantik pejabat pengawas, fungsional, dan kepala sekolah. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Norma Rizka.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut lantik pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan kepala sekolah. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto memimpin pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Acara berlangsung di Balerung Tuntung Pandang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada Senin 14 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas yang telah diamanahkan. Menurutnya, tugas harus dipahami secara mendalam agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia juga menyoroti penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah. Bupati menjelaskan bahwa saat ini terdapat sistem dan prosedur yang terstruktur sejak awal, termasuk dalam proses seleksi bakal calon kepala sekolah. Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Tanah Laut mengingatkan bahwa jabatan merupakan titipan yang harus dikembangkan sesuai batas kemampuan masing-masing. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk melaksanakan fungsi pelayanan dengan sebaik mungkin. Di akhir sambutannya, Bupati juga mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diemban dapat menjadi ladang pahala.

0: LPPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar Republik Indonesia, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendukung kepolisian daerah Metro Jaya untuk mengusut dugaan tindak pidana eksploitasi anak di balik kerusuhan saat unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Menurutnya, melibatkan maupun mengeksploitasi anak dalam aksi unjuk rasa tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan mencoreng ruang aspirasi publik. Hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan kemarin. Ia mengatakan bahwa penyelidikan mendalam perlu terus dilanjutkan guna membongkar motif di balik peristiwa tersebut. Legislator bidang penegakan hukum itu juga mendorong kepolisian untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait terhadap dalang atau penyandang dana. Ia juga mengatakan seluruhnya bahwa Polda Metro Jaya mengungkap 3 tersangka berinisial B, N, dan P yang diduga merekrut 83 anak untuk terlibat dalam kerusuhan 27 Agustus 2026. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PBO Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rita Wulandari menjelaskan bahwa para tersangka diduga mempengaruhi dan memprovokasi anak-anak agar terlibat dalam aksi yang berujung kerusuhan dengan masing iming-iming Rp40.000 hingga Rp50.000 per anak. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Pemkot Magelang genjot 1 juta kunjungan wisatawan di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Salsa.
3: Pendengar Berita Indonesia Live, memasuki akhir tahun 2026, pemerintah Kota Magelang terus mematangkan langkah strategis untuk mendongkrak sektor pariwisata. Pemerintah Kota Magelang menargetkan kunjungan wisatawan domestik mampu menembus angka 1 juta orang hingga penghujung tahun ini. Sekretaris Disporapar Kota Magelang, Yeti Stianingsih, optimis target tersebut dapat terrealisasi. Strategi yang diusung tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan acara atau event semata, tetapi juga memperluas promosi kuliner hingga produk ekonomi kreatif lokal. Langkah ini diambil untuk memperpanjang length of stay atau lama tinggal wisatawan di Kota Magelang. Menurut data BPS terbaru, rata-rata lama menginap wisatawan domestik saat ini mencapai 1,33 malam, sedangkan wisatawan mancanegara 1,68 malam. Secara kumulatif, angka lama tinggal berada di 1,34 malam, yang berbanding lurus dengan tingkat penghuni kamar hotel berbintang sebesar 53,19%. Menariknya, para wisatawan kini tidak hanya menginap, tetapi juga aktif berbelanja kuliner dan produk e-craft, bahkan setelah check out dari hotel. Fenomena ini terbukti memberikan dampak langsung pada kenaikan produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Magelang. Sektor usaha makanan dan minuman baru seperti kafe dan kedai kopi juga sukses menjadi magnet bagi warga dari kawasan sekitar, seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, hingga Wonosobo. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kota Magelang telah mencatatkan 58.804 kunjungan wisatawan domestik dan 3.508 wisatawan mancanegara. Kedepannya, pemerintah Kota Magelang menargetkan length of stay wisatawan dapat ditingkatkan hingga 2 malam. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya aliran sungai Serayu di Desa Margosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, berpotensi dikembangkan menjadi sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pelangi dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
4: Mendengar LPPL di seluruh Indonesia, aliran Sungai Serayu di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo berpotensi dikembangkan menjadi sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pemanfaatan energi tersebut menjadi bagian utama konsep Serayu Agro Energy Edu Tourism Corridor yang diarahkan untuk menggerakkan pertanian, pengolahan hasil panen, pengelolaan sampah hingga pariwisata. Kepala Bapeda Wonosobo Tono Prihatono mengatakan ketersediaan energi murah dapat membantu menekan biaya produksi pertanian masyarakat. Oleh karena itu, energi ditempatkan sebagai pintu masuk dalam pengembangan Serayu Agro Energy Edu Tourism Corridor. Sehingga listrik yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi desa. Dalam rancangannya, PLTMH berbasis teknologi Vortex direncanakan sebagai sumber energi mandiri tanpa emisi. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk fasilitas pasca panen seperti cold storage, mesin pengering, dan rice mill, sekaligus mendukung penerapan smart farming dan teknologi Internet of Things. Berdasarkan simulasi dalam materi tersebut, aliran air sebesar 1,5 meter kubik per detik diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.808 kWh energi per hari. Dengan tarif dasar listrik yang digunakan dalam materi tersebut, nilai energinya diperkirakan mencapai sekitar 4,07 juta rupiah per hari atau sekitar 1,4 miliar rupiah dalam setahun. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan tingkat efektivitas pembangkit sebesar 80%. Koordinator Perencana Ahli Utama Kementerian PPN atau Bappenas Taufik Hanafi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan di Mergosari. Dalam konsep Serayu Agro Energi Edu Tourism Corridor, BUMDES, POKDARWIS, dan Koperasi diarahkan menjadi bagian dari pengelolaan operasional PLTMH dan kegiatan ekonomi terkait sehingga energi bersih dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus mendukung pemulihan ekosistem Sungai Serayu. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dan selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Kontingen Kabupaten Temanggung menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Bima Prasetya.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kontingen Kabupaten Temanggung menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Mengirimkan 237 orang yang terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial, Temanggung berhasil membawa pulang 40 medali, yakni 8 emas, 10 perak, dan 22 perunggu, termasuk medali eksibisi. Capaian ini meningkat signifikan dibanding POPDA 2025 yang hanya menghasilkan 11 medali. Artinya perolehan medali Temanggung tahun ini meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kepala Didikpora Kabupaten Temanggung Joko Prasetyono mengapresiasi perjuangan seluruh kontingen. Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan pembinaan olahraga pelajar yang dilakukan secara bersama-sama. Medali Temanggung disumbangkan dari 11 cabang olahraga, di antaranya renang, balap sepeda, judo, menembak, wushu, atletik, pecak silat, karate, tenis lapangan, sepak takraw, dan senam. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Temanggung juga menyiapkan tali asih bagi atlet berprestasi. Anggaran yang tersedia sebesar 10 juta rupiah dan sedang diproses penambahan 50 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 60 juta rupiah untuk tali asih bagi atlet berprestasi. Didikpora berharap prestasi POPDA 2026 menjadi motivasi untuk semakin memperkuat pembinaan dan melahirkan lebih banyak atlet pelajar berprestasi dari Temanggung. Demikian Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami
5: orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
14: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
15: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
16: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
15: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
16: Siap laksanakan.
17: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
18: Kenapa, Dok?
17: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
19: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
20: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
21: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
22: Apa yang mereka bicarakan?
23: Mereka akan membersihkan rumah ini!
22: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
24: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
25: Doni, tolong karungnya.
26: Siap, Komandan.
15: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
27: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu?
3: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Eh, sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan.

pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan? Iya.
1: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: الموت وما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisang, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sadaqallahul'adzim.
1: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu paragraf di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fikhul masyair, fikih perasaan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia itu secara jiwa atau perasaannya, lebih tepatnya mental atau perasaannya itu pada dasarnya labil. Allah menggambarkan labil ini dengan istilah halua. Dia tuh mudah sekali berubah dan mudah sekali terguncang. Ketika dia dikasih kesusahan, dia menjadi berputus asa, berkeluh kesah, melemah. Dan ketika diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, kikir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah sifat dari mental manusia yang labil, yang halu'a kalau dalam bahasa surat Al-Ma'arij. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa itu diistilahkan dengan muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing, tidak stabil gitu. Kita bisa rasain sendirilah gimana mudahnya mental kita drop. Kadang-kadang pemicunya kecil, sederhana, tapi langsung tersulut, akhirnya terbakar. Hanya gara-gara orang klakson, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang salah belok, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang telat jalan ketika lampu hijau, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang ngedim pakai lampu sorot, kita marah. Dan marahnya kita kadang-kadang yang rugi bukan orang itu, bukan orang lain. Yang rugi diri kita sendiri dan orang-orang yang semobil dengan kita di jalan. Di rumah juga kayak gitu. Kita sering marah itu dengan pemicu-pemicu yang kecil. Hanya gara-gara pasangan kita wajahnya lagi mungkin lagi gak terlalu ceria, kita jadi bete. Hanya gara-gara mungkin anak kita bangun tengah malam, kita jadi bete. Anak kita rewel, kita jadi bete. Salah ngomong seorang pasangan, kita jadi bete. Itu yang disebut dengan jazua, halua, mudah sekali untuk drop. Mudah sekali untuk bete, mudah sekali untuk kepancing, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk apalagi tersinggung, sakit hati, baper, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan halu'a jazu'a, berkeluh kesah. Di sosmed apalagi, namanya orang followers, saya posting tilawah Al-Quran aja ada yang dislike, padahal yang diposting itu bukan konten-konten yang kontroversi, bukan tilawah Al-Quran. Ya mungkin dia dislike karena menurut dia saya ada yang salah baca mungkin, atau ada yang gak fasih tajwidnya, Allahu a'lam. Tapi ya itu kadang-kadang bikin kita ngerasa kayak sedih gitu. Itulah sifat dari mental manusia. Mudah banget kepancing, mudah banget terluka, mudah banget kegores. Sampai para ulama mengatakan hati kita itu kadang-kadang lebih rentan daripada kaca. Jadi kalau kaca aja kemana-mana, kita kalau bawa itu selalu dikasih stiker fragile. Karena kita hati-hati menjaga kaca-kaca yang mudah pecah itu, maka hati kita lebih rentan dari itu, lebih fragile dari itu. Nah, fragile ini salah satu maknanya adalah jazua atau halua. Inilah sifat mental kita, masyair kita. Dan semua orang mengalami itu, apalagi kita yang manusia biasa, pasti sering kayak gitu. Kadang-kadang kita kayak suka sedih ya, kok saya jadi lemah gini ya, kok saya jadi baperan banget sih, kok saya gampang malah kepancing sih. Pas sudah sadar kita jadi sedih, pengen berubah tapi susah. Dan semua perasaan-perasaan yang gak normal ini, yang gak stabil ini akan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya fikih masyair itu penting, fikih perasaan itu penting. Labilnya kita membuat hubungan kita dalam pekerjaan dengan partner kita, dengan teman-teman kita itu jadi nggak mudah. Jadi kondisi halu'a dan jazu'a mental kita itu sebetulnya masalah yang membuat hidup kita nggak nyaman. Bersosial media nggak nyaman, di grup nggak nyaman, di rumah nggak nyaman, di jalan nggak nyaman, berteman nggak nyaman, punya keluarga nggak nyaman, dengan mertua nggak nyaman, dengan orang tua sendiri nggak nyaman, dengan siapapun nggak nyaman, karena memang hati dan mental kita itu halu'a, jazu'a. Kurang woles, kurang easy going. Innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahu alkhair manu'a. Jadi poin pertama kita dari paragraf Al-Ma'arij itu adalah mental dan perasaan kita itu dasarnya labil. Hati kita itu labil. Kita tuh labil, pasangan kita labil, anak kita labil, orang tua kita labil. Semua manusia yang kita kenal itu labil. Semua kita tuh halu'a, jazu'a, manu'a, semuanya sama. Jadi kita hidup di antara kelabilan-kelabilan perasaan dan hati manusia. Yang hari ini dia sayang sama kita, besok dia bisa bete dan benci sama kita. Yang hari ini dia ngebelain kita, besok dia bisa nyerang kita. Yang hari ini dia memuji kita, besok dia bisa mencela kita loh. Itulah manusia. Kadang-kadang orang yang mencela kita itu kita sampai gak nyangka gitu. Orang yang kita anggap kayaknya baik-baik aja, kita gak ada masalah pribadi dengan dia, malah kita ngerasa udah baik sama dia, kita udah ngerasa udah banyak bantu dia, tapi tiba-tiba di belakang dia yang nyerang kita, dia yang menjelek-jelekan kita, dia yang memfitnah kita. Itulah manusia. Jadi jangan heran kalau kita ngalamin itu ketika kita bergaul. Kalau kita masih heran pas ngalamin itu, berarti kita kayak naif. Kita pikir kita hidup di antara malaikat. Enggak, kita hidup di antara manusia. Dan kita bagian salah satu di antara itu. Kita juga pernah banget lah ngecewain orang. Enggak tepat janji pernah. Bahkan ingkar janji pernah. Kalau enggak tepat janji meleset. Kalau ingkar janji, ya sengaja aja gak mau menunaikan janji. Marah-marah pernah, mencela pernah, apalagi menghina pernah. Banyak kok kekecewaan yang pernah kita lakuin kepada orang lain. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan yang labil ini kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Quran adalah penyembuhnya. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gimana cara memahami dan mengamalkan Al-Quran sementara membaca aja gak ngerti? Itulah kenapa kita harus belajarnya bareng. Jangan belajar sendiri secara otodidak, ntar salah paham. Kalau dengerin booster, dengerin ceramah yang sifatnya adalah penyemangat, kayak kendaraan tuh dikasih bahan bakar. Kendaraan kalau gak ada bahan bakar, gak akan jalan, kecuali dengan cara didorong, capek kan? Tapi ada bahan bakar, jalan, kalau gak punya setir, gak punya lampu, itu bisa masuk jurang, bisa masuk selokan, bisa kecelakaan. Nah, belajar secara serius kepada ustadz, guru, ulama, itu sama seperti kita menyalakan lampu mobil dan pakai setir. Sehingga kalau jalannya gelap, jalannya belok-belok, kita tetap bisa on the track. Maka booster adalah spirit yang menyemangati kita dalam beramal saleh. Tapi ilmu yang kita belajar seminggu dua kali dengan live kayak gini adalah lentera. Lentera yang kita bawa untuk menjadi penunjuk jalan, biar kita gak salah jalan. Kalau kita udah tahu jalannya, booster yang ngedorong kita untuk bergerak. Dua-duanya penting. Jadi Al-Quran, dengan kita belajar serius seperti sekarang, walaupun saya berusaha sebisa saya menggunakan bahasa yang gampang, yang mudah, yang sederhana, tapi kontennya tetap substansial, tetap bedah Al-Quran, cuma dengan bahasa sederhana yang saya mampu, sesuai dengan bahasa sederhana ketika saya lagi nongkrong bareng dengan teman. Saya nggak mau bahasanya kayak bahasa mimbar banget, bahasa pesantren banget, bahasa kampus banget. Mungkin teman-teman bakal ngerasa kayak berat banget sih pembahasannya. Tapi kalau gini kan kita kayak lagi ngobrol di tongkrongan kita. Tapi pembahasannya Al-Quran. Kayak gini kita belajar. Supaya apa? Supaya dapat lentera. Dapat petunjuk, dapat cahaya dalam berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Dan ketika kita pengen mengambil petunjuk Al-Quran, caranya gak cukup baca sendiri. Kita harus membedahnya dengan tafsir, tadabur, tafakkur, dan seterusnya. Bersama seorang guru. Malam ini kita belajar, seperti malam-malam yang udah lalu, tentang petunjuk perasaan. Gimana cara mengatur perasaan kita biar hidup kita nyaman. Karena kenyamanan hidup diawali dari dalam diri kita, bukan dari faktor fasilitas yang ada di luar kita. Ada orang yang bahagia walaupun hidupnya sederhana. Ada orang yang sengsara, sedih, mengeluh walaupun dia hidup dalam istana. Kasian gak tuh orang hidup dalam istana tapi mengeluh? Orang hidup di gubuk sederhana tapi dia bahagia. Karena orang lupa kebahagiaan itu sumbernya ada di sini. Bukan di rumahnya seperti apa, mobilnya kayak gimana. Buat saya, ternyata bahagia itu sumbernya bukan di dalam fasilitas hidup, tetapi di dalam hati kita. Selama hati kita bisa dibahagiakan, maka kita akan merasa cukup dengan apapun. Jadi, kalau pengen bahagia teman-teman, yang pertama harus kita rawat itu adalah hati dan perasaan kita. Bukan tubuh kita. Tubuh kita perlu dirawat, iya banget. Tapi itu bukan yang paling utama. Itu perlu, tapi ada yang lebih perlu. Kalau pengen hidup bahagia itu, belajarlah merawat hati dan perasaan kita, jiwa dan mental kita. Dan gimana cara ngerawat hati dan perasaan, jiwa dan mental kita? Bukan dengan skincare, bukan dengan kendaraan baru, bukan dengan aksesoris, bukan dengan fasilitas hidup. Jiwa dan perasaan kita itu dirawat dengan iman, memperbaharui iman. Bukan dengan jalan-jalan, Ustaz. Bisa, tetapi enggak. Apa ya? Enggak tangguh. Bukankah kita kadang-kadang bete gara-gara jalan-jalan, macet, apalagi yang tinggal di kota-kota besar, baru keluar rumah udah macet, udah capek-capek macet-macetan, sampai di sana cuman sebentar, udah tutup. Dan banyak lagi masalah-masalah teknis terjadi. Jadi yang harus di-happy-in itu bukan zahirnya dulu, tapi batinnya. Dan sumber kebahagiaan batin itu, kalau kita pengen belajar, apalagi setelah hidup kita rumit, seperti sekarang setelah kita dewasa. Kalau anak kecil mungkin lebih gampang happy lah ya, hidupnya gak rumit. Tapi setelah kita dewasa, hidup kita udah rumit, kita butuh solusi ekstra. Kalau anak kecil sekedar bisa main aja udah happy deh. Kalau kita kan gak. Maka kita butuh Al-Quran. Kita butuh ilmu. Kita butuh pembaharuan iman, kita butuh booster, kita butuh nasihat, kita butuh fikih perasaan. Itulah yang membuat kita bisa merasakan kenyamanan hati. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij gimana caranya biar mental, jiwa dan hati kita tuh stabil. Enggak halu'a, jazu'a, manu'a dan seterusnya, tapi dia stabil. Gimana caranya? Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian ngeluh, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong dan seterusnya. Kecuali illal musallin, orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rahatul qalb, rahatun nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Jika Nabi capek dengan omongan orang-orang yang membenci beliau, capek dengan fitnah, capek dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy saat beliau berdakwah, seharian beliau lelah, sampai di rumah beliau ketiduran karena capek, maka Allah membangunkan Nabi. Nabi tidur untuk istirahat fisik, istirahat badan. Beliau tidur. Nah, kalau badan kita udah capek, kita tidur. Itu istirahat badan, istirahat zahir, fisik. Tapi Nabi belum istirahat batin. Karena walaupun tidur, hatinya masih sedih. Walaupun tidur, hatinya masih kecewa, masih marah. Makanya dalam keadaan tidur itu Allah membangunkan Nabi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, yang hatinya masih gelisah, yang hatinya masih lelah, yang hatinya masih sedih dan kecewa, yang hatinya masih marah, ya ayyuhal muzammil, kumin laila illa qalila, bangun dan sholatlah di malam walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena tidur itu istirahat fisik, tapi sholat itu istirahat jiwa, istirahat batin. Sehingga kalau batin dan jiwa kita merasa lelah, capek, lemah, kecewa, marah, labil dan seterusnya, dia butuh istirahat, dia butuh hiburan, dan hiburannya as-shalah. Di surat Al-Ma'arij Allah bilang, obat jiwa itu adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat. Di dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan, wahai orang yang lelah, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang sedang sedih, kecewa, yaitu Rasulullah SAW, kumil laila illa qalila, bangun walaupun cuma sebentar sholat. Itu obat bagi orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi dalam keadaan sedang lelah jiwanya, lelah hatinya, lelah perasaannya dengan semua omongan-omongan orang Yahudi dan orang munafik di kota Madinah, maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan agar beliau dan sahabat bisa sholat untuk bisa mengistirahatkan hati yang lelah. Apa kata-kata Nabi? Arihna bis sholah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Nabi gak mengatakan wahai Bilal azan, enggak. Nabi bilang istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maksudnya apa? Jiwa kami capek, hati kami lelah, perasaan kami terganggu, mental kami sedang lemah, maka istirahatkanlah jiwa, mental, perasaan dan hati kami wahai Bilal dengan sholat, azan maksudnya. Dan Bilal faham, sehingga akhirnya Bilal wudu, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Hayya 'ala shalah. Yuk kita sholat. Hayya 'ala falah. Yuk kita memperoleh kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Jadi bagi orang yang beriman, sholat itu adalah istirahat. Pertanyaannya, gimana cara menjadikan sholat itu sebagai istirahat? Kok selama ini kita malah istirahat setelah sholat? Bukan sholat untuk istirahat. Gimana caranya? Kata Allah, alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam. Kalau kita pengen mengupgrade sholat kita dari sekedar ritual, kewajiban, gerakan, sampai menjadi sebuah kontemplasi, meditasi, dalam tanda petik, rehat jiwa, rehat ketenangan batin, caranya gimana? Daimun. Sholat itu jangan sesekali, tapi sholat itu sudah imun, harus dawam. Dawam itu artinya kita harus melakukannya dalam waktu yang lama. Kita nggak akan menikmati sholat tahajud kalau cuma sesekali. Kita nggak akan menikmati sholat duha kalau cuma sesekali. Kita nggak akan bisa menikmati sholat sunnah kalau cuma sesekali. Harus dilakukan secara rutin, daimun. Nanti setelah dawam dalam waktu yang lama, Allah akan berikan kepada kita nikmatnya ibadah. Allah akan berikan kepada kita kenyamanan dalam ibadah. Semua yang dilakukan di awal sesekali apalagi akan berat pasti. Gak akan nyaman, berat. Orang ngelakuin apa aja di awal pasti berat kan? Olahraga, lari itu. Sekarang orang bersepeda, apalagi kalau di Bandung itu kan banyak bukit ya, naik turun. Ke Dago tuh misalnya. Kalau pertama-tama bersepeda, ke Dago cuma sampai di simpang. Naik lagi dikit sampai ke Darul Hikam. Naik lagi dikit sampai di Dago Pakar. Naik lagi dikit sampai di Tebing Keraton. Dan seterusnya, itu kan tergantung dawam ya, konsistensinya. Begitulah dengan awal-awal tahajud itu pasti gak enak. Ingin ngantuk sendiri, pening. Duha juga gitu, walaupun lebih ringan dari tahajud. Salat wajib juga kayak gitu. Ke masjid juga kayak gitu. Subuh apalagi. Kalau mau menikmatinya menjadi rehat, kita harus sabar melakukannya dalam waktu yang lama. Jangan menyerah dulu. Karena begitu kita menyerah, nanti kita akan memulai dari awal lagi kalau kita. Intinya daimun, harus dawam, gak boleh cuma sesekali. Kalau mau menikmati sholat, caranya gak bisa sesekali, harus dawam. Mau menikmati perjalanan, gak bisa sesekali. Kita kalau jarang melakukan perjalanan tuh gampang mabuk, gampang capek, gak betah lama-lama di kendaraan. Apapun, kalau dilakukannya belum dawam, gak akan dapat rasa nikmatnya. Harus dawam. Begitu juga dengan, maka Allah mengatakan alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam, orang yang sholatnya terus menerus. Itulah teman-teman solusi dari surat Al-Ma'arij. Kalau kita pengen menjaga jiwa kita lebih stabil dan lebih bisa istirahat. Kalau sholat udah jadi rehat jiwa, maka begitu kita sedih, kita sholat, Allah akan hibur hati kita. Begitu kita marah, kita sholat, Allah akan tenangkan hati kita. Begitu kita kecewa, kita sholat, Allah akan kuatkan hati kita. Disitulah kita akan merasakan rahatun nafs di dalam sholat. Ternyata sholat itu adalah nikmat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91.2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jopublikasi, Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau. Basobok joroma mengkandas balik sahabat. Iya, isi kormado di Pantun Balega edisi 5 September 2026. Selamat malam sahabat yang kisahnya. Burung balam burung bangau, tabang malayuk dan hisanjo. Baak kabar sahabat yang kisah, apa kau sihat saja. Halo lagi saya FM, selamat malam.
1: Halo lagi saya FM, selamat malam.
0: Baak kabar Adit, sihat saja Adit ya?
1: Saya sihat saja burung ma.
0: Iya.
1: Pantun Balega.
0: Mainkan Adit. Tunggu lubang mus. Adit sama telepon.
1: Pantun Balega.
0: Mainkan Dit.
1: Bulung malam bulung bangau.
0: Nah.
1: Tabang Malayo jadi sanjo. Nah.
0: Biasa aja lah ya.
1: Kembali bergabung di 91.2.
0: Wes, mantap.
1: Balik penyiar. Huh? Balik penyiar.
0: Balik. Ha. Balik.
1: Balik lah. Mana nak di balik tau.
0: Anak orang Padang Panjang. Mana orang pantun ni? Anak orang Padang Panjang. Bayi berjalan di dulu. Anak orang Padang Panjang.
1: Yo.
0: Bayi berjalan ke manca. Ulang ni pantun Balega.
1: Mainkan penyiar.
0: Rami pasanyo Padang Panjang. Rami pasanyo Padang Panjang. Ada orang manggaleh pepaya. Iko Adit ganteng nan lah datang. Datang di acara pantun Balega.
1: Pantun Balega.
0: Mainkan Dit.
1: Jalan-jalan ke Salido singgah sebentar kamu aro.
0: Yo.
1: Kalau Adit ganteng kalau Adit ganteng bergabung di radio lagi FM. Pasti kotak kocak radio ko tanpa Adit.
0: Kocak sekali ya. Mainkan tadi Dit.
1: Jalan-jalan Pantai Salido singgah sebentar ke SMK. Kalau Adit kalau ingin berpantun mereka ambo sambung balik boleh minta lagu tu.
0: Itunya. Boleh lah.
1: Jalan-jalan ke Saruwaso.
0: Yo, Saruwaso.
1: Singgah sebentar ke Jakarta.
0: Jakarta.
1: Yo, kalau ambo minta lagu kini
0: dari Rayola. Rayola.
1: Dudunya apalah Basandiang bukannya cinta saya dulu panjang wangnya.
0: Basandiang bukannya cinta pagi ya. Basandiang bukan do cinta. Salam-salamnya.
1: Aduh ke bang musnya yang kebagabuang.
0: Aduh bentuknya tadi tu.
1: Lapa iya.
0: Kamanya kapai.
1: Tadi tu. Nyo ada WA kan. Cuba sambung awak ke bantu nyo bang tu.
0: Tak bisa tu. Tak bisa. Alum bisa leh. Bang musnya yang alum menelepon leh.
1: Salam untuk bang Roma. Ya. Kak Vivi.
0: Yo.
1: Jurang
0: Mata. Mungkin
1: lah.
0: So dimanapun
1: berada,
0: dia
1: boleh dua lagu
0: kau. Apik lah.
1: Cik lain. Salah menimbang yo dari Bang Roma.
0: Ais, mantap mana lagunya kau. Lagu Roma mana, mengganas mana ya. Hai.
1: Ya tapi ya. Tapi ya fan Bang Roma mengganas.
0: Woy. Hai. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
1: Ya Allah.
0: Masya Allah.
1: Pantun
0: mainkan Adit ganteng.
1: jalan-jalan ke Sago.
2: Woi, dah buang lah.
1: Enggak sabanta ke Yaji.
2: Iyo.
1: Bang kata isa kada ke bekukan buat sambung balik di jam pantun balik ke jam 8 malam.
2: Ah, jadi ditunggu adik yang tengok kau ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih adik dia. Di belakang adik ada Cia tu. Kau siapa Rizky? Mah Rizky, Rizky. Dari Rizky dia. Ada Bang Musaya, mana Bang Musaya kau menelepon tadi? Ha, ah, la kau benda tutik kada hilang. Tutik. Ah. Halo, Langkis FM, selamat malam. Babang Mus?
3: Ah, Bang Mama, saya masih Mama.
2: Adit tadi.
3: Oh, Adit.
2: Iya.
3: Adit cebol. Ah, baru tadi. Ah. Oh, garami malam gini lah, kau gabung mah,
2: Bang Mama. Ah, iya, maka daripada itu langsung saja pantun balega. Mainkan Bang Mus.
3: Pantun balega Bang Mama.
2: Mainkan.
3: Dari Painan ke Bayang.
2: Yo.

0: Dan siapa sisi ya?
1: Balega,
0: mainkan tadi Bang Mos.
1: Bunga melati di halaman surau.
0: Yo.
1: Harumnya sampai ke dalam rumah.
0: Ha.
1: Bang Roma penyiar idola painan. Kalau indak siaran pendengar gundah gulana.
0: Ye, gundah gulana tadi.
1: Kuadu rencana apa Bang Roma?
0: Rencana Bang.
1: Di sana gabung dengan gini ko dari Lumpur Bang Roma.
0: Dari Lumpur ya, jauh mah.
1: Lah, cari itu rawa kan di laman publikas masa itu. Ah, mungkin kalau le jaringan.
0: Ah, tutunut ya. Ah, hilang. Jaringannya hilang.
1: Ah. Jadi, Putra Melayu nomor je.
0: Oh, Putra Melayu.
1: Aku aduh dan dari Lumpur, suka Putra Melayu. Atu, aku apa rumah?
0: Putra Melayu. Ah, mak rumah nanti no.
1: Minta lagu lah cepet. Kau kata bisa, kau dia mendasak.
0: Atu nyawa.
1: Sambung.
0: Iyo, lagu tu cepet lah.
1: Dari apa lah mak rumah?
0: Dari mana?
1: Dari Ria Amelia. Tanti Batanti.
0: Oi, tambilang Tanti Batanti ya. Setanti yang biar pandai buku ya.
1: Tanti Batanti. Iyo, iyo. Kau pulang mana mak rumah?
0: Ayo, dia
1: lagu apa mak rumah?
0: Dari siapa tadi?
1: Ketinggalan lagu bisnis tu. Lihat dua lagu nak Bang Roma.
0: Dari siapa tadi? Diva Aurel ya?
1: Ria Amelia lah.
0: Ria Amelia.
1: Ini banyak lah ini Bang Roma. Dari Ani Chu ada jo. Dari Rai Ola ada jo. Tapi Ria Amelia ni Bang Roma.
0: Ria Amelia ya.
1: Apa Bang Roma spesial Bang Roma? Aku pijak di rumah matu.
0: Aneh, kau nak tinggal ya?
1: Tadi manjari yang ditutup painan. Ayo aku pijak batu nih, gua di jari yang.
0: Ayo, ayo nak, apa putih jari yang?
1: Ayo, aku balik denda mana? Aku pijak batu ini nampak kamu caya aja.
0: Ayolah.
1: Assalamualaikum.
0: Yo Bang Mos.
1: Assalam. Yo Bang Roma.
0: Assalamualaikum.
1: Semoga sehat selalu.
0: Yo.
1: Hospital keluarganya. Assalam yo Adik. Adik yang lambat tergabung Adik Ganteng yang di Padang.
0: Yo.
1: Terus Ayah Ferdi.
0: Ayah
1: Safira. NGP. Pak Jambir, Putri Lubek.
0: Yo.
1: Terus Pak Putra Bayang. Pak Al. Uga Sago. Uga nado gabung ni dalam rumah.
0: Iyo, jarang Uga gini.
1: Tu gue Putri Malu. Mama Naila. Mama Puja. Bunda Sia.
0: Yo.
1: Pak Faisal. Aku tak bisa terangkan ini kau mah.
0: Ya, ya.
1: Malam ini kau mah.
0: Tuhnya.
1: Uncu Nadi.
0: Uncu Nadi.
1: Moro Painan.
0: Yo.
1: Uncu ini kau yo. Lalu munculkan si Bu Uncu Nek ini kau mah.
0: Uncu Nek si Bu mah.
1: Apa pun kru-kru lagi sewa FM disalamkan semuanya Moro mah di malam ini kau.
0: Tuah. Sini. Sadolah yo.
1: Yo. Burung Irian, Burung Cendrawasi,
0: Bang Roma. Cukup, yuk.
1: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus ya. Inilah sahabat yang kisau di masa Jawa Rado. Waktu Isa kini dah keknya. 3 minit lagi. Mereka kita balik sesudah Isa ya. Yang kemakama sahabat yang kisau, kita putar lagu religi Cik Lo pengantar menjelang Isa. Sesudah Isa kita balik lagi. Yang kemakama di sini aja. Di 91.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
15: Hey Dad, lari yuk.
16: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
15: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
16: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
15: Masa?
16: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
15: oh ya?
16: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
15: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
16: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
15: Iya,
14: dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
16: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
15: Betul itu.
14: Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
15: Betul.
16: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
15: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
16: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
15: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
16: Ayo.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
12: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisah FM. Sahabai anak itiek barana itiek pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik. Babalik di 91,2. Sahabat nani pantun langsung telefon kamari ya ke 08237-41-591. Halo Langkisah FM, salamai malam.
1: Halo Langkisah FM, salamai malam.
0: Ah, adik ganteng tu boleh ya. Capek kira kan adik dah.
1: Manyo. Tangan tu kecek orang kini capek kaki ringan tangan. Capek mana pun capek. Mengyo tapi tu sabai.
0: Iyo. Ah, mainkanlah.
1: Pantun mereka.
0: Mainkan dit. Ah, terlambat uncu nadi kalah adik.
1: Anak itik mana itik.
0: Yo itik.
1: Pulangnya di hari Sanjo.
0: Nanti yo.
1: Babalik ada tapan babalik. Babalik ada 91,2
0: lah. Ah, mainkan, Dit.
1: Balik, mana-mana. Cik dulu lah. Kau balik kau.
0: Balik
1: lah,
0: Dit. Iko itik bukan Anso.
1: Yo.
0: Anso nyo. Balang tigo. Iko adit nan lah tibo. Nan kabar pantun di 91,2. Ha.
1: Itu sabai.
0: Iyo.
1: Pantun mereka.
0: Amainkan dit.
1: Si cerek batang si cerek. Yo tan tumbuh di tampi pagar.
0: Ha.
1: Ya, biar gaik, biar gaik. Kok gaik banyak lagi pasaga.
0: Baik. Lah gaik sekali adit.
1: Nak dulu.
0: Oh nak adit lah. Tu siapa nak sabut mengai?
1: Pantun mereka.
0: Mainkan.
1: Jalan-jalan ke SMK.
0: Ah, mengapa SMK?
1: Tinggal sebentar membantu si goliang.
0: Iyo.
1: Pada SMK sebenarnya indah, datanglah pada SMK. Cerucuk pada SMK sebenarnya indah.
0: Ah.
1: Datanglah sahabat kajian boleh lami pantai SMK.
0: SMK tercerocok. Ha mano?
1: Pantai SMK Sago lah
0: dulu. Ah, SMK Sago.
1: Pantun mereka.
0: Ah.
1: Lami pasanyo man lami pasanyo orang mandeh.
0: Yo.
1: Mandeh. Balamai diterusan.
0: Yo.
1: Abai ingin wisata, datanglah ke Mandeh di Tarusan.
0: Wah, iyo.
1: Boleh bang.
0: Diko Adit main sepeda.
1: Iyo, main lah.
0: Jangan lupa pakai terompa.
1: Ayo waktu masa baik itu alai.
0: Diko Adit ingin tahu tentang pantai SMK. pantai SMK. Tanyalah ke Pak Oga. Ayo. Waktu bermain minum sikitlah.
1: Pantun balega.
0: Ya, yo mainkan Dit. Baru minum sikitlah waktu.
1: Pantun balega.
0: Mainkan Dit.
1: Kok sahabat ke Managun? Managun lah di Pulau Kumbang.
0: Iyo.
1: Kok sahabat ni yo bapantun. Bapantun lah di 91,2 Langkisau MM. Pantun mereka.
0: Mainkan dit.
1: Lami kota Painan dek Taman Sepola.
0: Iyo.
1: Sepora.
0: Ha.
1: Rami, yang mau nonton Zipana. Jangan lupa sampai ke Taman Sekolah. Mau nonton malam-malam Zipana dukung nyo di lewat lewat SMS.
0: Aha, itu lah.
1: Pantun Malenga.
0: Mainkan.
1: Rami kantun nyo PCC.
0: PCC
1: banyak acara. Radio lagi so sama hebat tidak tergantikan saumu indui.
0: Wah, masya Allah. Ah, kuat. Ya. Ah. Jika sahabat lain kisah di mana saja berada. Selamat malam sadonyo. Ah, tu bergara-gara adik nah. Pantun balega.
1: Mainkan penyiar jatuh.
0: Hari dingin makan mie.
1: Iyo.
0: Makannya jo keluarga.
1: Iyo bana.
0: Jikok sabai menonton Dangdut Akademi. Jangan lupa dukung Zifana. Ha. Bah. Mainkan dek.
1: Kami pasanyo sampai
0: sana. Yo.
1: Baca baca, mama li bakso.
0: Balilah, angin, angin lama.
1: Kita sampai murulah ke taman sekolah mendukung Zifana. Bantun balega.
0: Mainkan dek.
1: Kami pasanyo orang bentang kape. Tinggal sabanta ka bukit lampu.
0: Ha. Mana bukit lampu?
1: Radio lagi tahu tidak terbakan. Menyalah radio tahu mui.
0: Ha.
1: Nak betul sabai.
0: Yo.
1: Ha, nak betul do. Ko pantun yo lah. Banyak berkeluan. Dia boleh minta lagu.
0: Oh, boleh.
1: Pantun balik.
0: Oi, mainkan apa lagunya?
1: Kami pasanya orang tarusan sehingga sapan tak kapiap tu.
0: Ah.
1: Kalau ambo yang minta lagu gini, iyalah lagu dari Istanbul aja dan muhrimkan.
0: Woi.
1: Nak duo pantun
0: bakawan. Aja dan muhrimkan. Nak cinta dan dihalalkan.
1: Nak aja dan muhrimkan nak cinta dan dihalalkan. Tapi adik dan muhrimkan.
0: Adik surang tampe basayang itu enggak
1: nah. Den sayang juo yeah. Mako den kan den tak kuido so ramo yo pacaran mako dari itu lagi ada berikan anjan sampai itu salah jalan. Nak betul sampai?
0: Yo, tang tang tang tang tang tang.
1: Pantun mereka.
0: Mainkan pendengar.
1: Lami pasanya orang batang kape.
0: Yo.
1: Hingga sabanta membali durian.
0: Rami.
1: Kok pantun dia orang banyak? Le boleh minta lagu duo.
0: Ah, kok kan.
1: Pantun
0: yo.
1: Tapi pasanya orang tarusan. Hingga sabanta kaya jing.
0: Iyo.
1: Kalau nanam lagunya Maulana Wijaya, apalah doh lagu di playlist lagu Minang itu.
0: Nah, doh lagu Maulana doh.
1: Aduh, Maulana Wijaya lagu Minang itu bang.
0: Aji doleh.
1: Apa yang ada di playlist bang? Cuba cari bang Maulana ni. Maulana Wijaya lagu-lagu Minang. Twist bos itu.
0: Ada lagu Minang ada.
1: Maksud tak ada bang.
0: Maksud oi. Lagu Maulana Wijaya pasal Minang.
1: Ya lagu versi Minang ni apa yang ada?
0: Lagu apa banyaknya?
1: Ada bang.
0: Lagu-lagu selorok banyak.
1: Eh. Aduh. Ah, ganti saya bang judulnya darinya. Oh, apalah. Satu si kumbang.
0: Ah. Apa yang Maulana? Maulana. Ayo Maulana ya Ofi Presti. Kenapa bahasa Indonesia aja lah.
1: Aduh Maulana yang masuk Minangnya. Lagu Minangnya.
0: tu boleh jadi dia.
2: Yo bang.
0: Aduh dah. Adik sabut eh lah nama namanya.
2: Lagu apa saya nanti saya bang lagu Datuk Si Kembang Gunggung Ladai Naik.
0: Wah, Gunggung Ladai Naik ya. Ha, jadi rekod gunggung ah.
2: Boleh salam?
0: Boleh dong.
2: Salam untuk abang Musa tampan tu yang ada di Selido. Selido City ya. Salam untuk bang Roma Ganteng, selalu gagal di studio lagi FM. Semoga radio ku lancar selalu kemarin.
0: Itu
2: di tanggal balai November. Bulan 9.
0: Iya.
2: Selamat Hari Radio Nasional tahun itu.
0: Iya.
2: Radio lagi FM jaya selalu.
0: Jaya.
2: Dan menjadi kawan di galau-galau dan di kala sepi Radio Lagi Sau.
0: Jaya.
2: Jaya udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba bangun saya santalema. Jaya. Cakdip. Itulah sahabat lagi song. Uncu Nadi, silakan Uncu Nadi bergabung. Tadi Olimpik kalau bang Uncu tak, kena salib Uncu dek adit. Dahulu adit masuk leh. Atan dududing. Kini tak salib lu Uncu dek Musaya. Sabar Uncu santai lagi. Halo. Dia tak impik Uncu enek Musaya. Halo, assalamualaikum. Hai, apa khabar Uncu? Sihat saja Uncu?
3: Alhamdulillah.
0: Ih, lama Uncu enek nak bangga buang eh.
3: Halo.
0: Aku yu alai-alai tabang kalai Uncu.
3: Alai-alai tabang kalai.
0: Atua.
3: Tabang CCP 27.
0: Iyo.
3: Pantun lama tabang kalai.
0: Ha.
3: Ini tau ulang-ulang puluh.
0: Iyo.
3: Pada.
0: Yo Uncu.
3: Ko api bisa den padamkan.
0: Ha.
3: Panto jo apo ka den lidiang.
0: Ha.
3: Den lidiang jo tapak leman dikaluri le rampak mudo.
0: Oh no, betul Uncu.
3: Ko api bisa la den tahan.
0: Ha.
3: Mato jo apo ka den dindiang.
0: Ha.
3: Den dindiang jo tapak tangan bisa lo jari tampak jo.
0: Bisa lo jari tentu jo tampak.
3: Ah,
0: bado. Yun, Cung.
3: Ayolah. Kamu dik kalau buat batuang.
0: Ha.
3: Di kota bukit Sungai Gayung.
0: Yo.
3: Jadi mana awak dalam kampung? Kato tak impik dengan kayu.
0: Yun, Cung.
3: Ada.
0: Yun, Cung.
3: Karatau madang di ulu.
0: Ha.
3: Babua babungo balun.
0: Iyo.
3: Marantau lah bujang dulu di kampung Pabuno balun.
0: Kalau lah Pabuno sok baru pulang nak jauh.
3: Iyo. Ikan banamo cabe-cabe mandi.
0: Iyo.
3: Makannya subarang jalan.
0: Ha.
3: Pandang di mandi abe-abe anak surang nang kabajalan.
0: Unde.
3: Pada.
0: Surang nyoba jalan kabajalan lo ya.
3: Iya,
0: Cuk.
3: Kok jadi bulu angka pakan?
0: Iyo.
3: Iyo Bali, balanak Bali. Ikan kamang Bali dahulu.
0: Iyo.
3: Ikut jadi bulu angka berjalan. Ibu cari, jusana cari. Bulu samang cari dahulu.
0: Lapik pituah bulu angka berjalan sekali, ya?
3: Iyo. Pancar ini hilang di tepi jalan.
0: Ha.
3: Lah mati mangkau babuah.
0: Iyo Uncu.
3: Ingat-ingat buyong berjalan. Lawi sati rantau babuah.
0: Ah tua.
3: Pada.
0: Iyo mana Uncu.
3: Elok-elok buyong manyu barang.
0: Ha.
3: Jangan sampai tatian patah.
0: Iyo.
3: Elok-elok buyong rantau orang. Jangan sampai buat salah.
0: Kalau salah minta maaf aja.
3: Itu kan pepatah mandi.
0: Iyo.
3: Oh buyong rambala paku. Uliat tarang jalan kepara. Oh buyong ubala laku. punya sayang orang bagi awak.
0: Wah, tu pitaruh cik layang.
3: Ah. Pada.
0: Iyo, cu. Pakai wan cu.
3: Pakai ya. Ah, kata orang tua dulu kan begitu.
0: Iyo.
3: Malam di Pakalang.
0: Ah.
3: Yang di Patungke.
0: Ah, tu ayo itu nyo.
3: Pada.
0: Iyo, cu. Betul ah.
3: Nyo itu yo mah. Bakato-kato nan tua-tua dulu.
0: Apa tu?
3: Tidak ngah kato mandi, tidak ngah kato ayah. Je.
0: Ah.
3: Ah, kan itu disabut-sabut orang, tapi kini kan orang banyak ke tidak.
0: Iyo.
3: Ah, apa tu?
0: Nak tak kena pi taruh ayah lah ya?
3: Ya, bakat kato taruh ayah.
0: Ah.
3: Kan yang kecil dia ya, tidak ngah kato disimak bunyi.
0: Mm-mm.
3: Dikacin gua kato ayah.
0: Ah. Ah,
3: orang kini kan tak. Jangan ngah kato disimak bunyi baju gua buaya kan ni.
0: Tit yo.
3: Bagalah rumah.
0: Ah iya. Nak terangkan dulu tadi tunjuk. Untung
3: buah kato ke dibacin.
0: Buah kato iya.
3: Bagalah mah tu.
0: Iyo cu, buah kato.
3: Ah iya buah kato ayah kan ni.
0: Iya.
3: Bagalah mah tu.
0: Iyo cu.
3: Iyo lah mah.
0: Iya teraga orang dengan pantun cu kan.
3: Ha?
0: Lah teragak warna awak mendengar pantun-pantun lucu kan?
3: Ayo. Jarak-jarak di Lubuk Taban.
0: Ah, tu lah.
3: Semantung Bukit Putui.
0: Iyo.
3: Sampai berpijak nala Taban, sampai bergantung nala Putui.
0: Wah, tu. Mau badan ke bergantung ni, cu?
3: Ha?
0: Kama badan kamu numpang lah, ya?
3: Ha, kama ke bergantung lah, Pak.
0: Iya.
3: Tapi tembak dia, dia rumah Gunung Sumpun, cuma tembak Gunung Rancam.
0: Ah.
3: Sambung di rumah tak berapa buku, gue lucu tak mengasan kan.
0: Ah. Canggih lah ya.
3: Ah.
0: Itu sangat besar semua canggih lah.
3: Ayo. Kota Wante Balai Salasa.
0: Iya.
3: Tanayan Balai Labuan.
0: Iya tu.
3: Ati laki pandanglah sudah saga di kampung Bajauan.
0: Ah, itu lah.
3: Ayaji basah belok rumah ke kita jalan ke Muaro.
0: Iyo.
3: Bimalo ati ke namu elok, yuk bajanji dutul.
0: Ah, itu lah. Sekali-sekali, nak buat ada lah.
3: Ah?
0: Kau sekali-sekali nak.
3: Kita ngame buat balai rumah.
0: Iyo, itu.
3: Pisang lidi dalam peti.
0: Ha.
3: Utang ame dapat dibagi, utang budi dibawa mati.
0: Wah, iya. Tentu iya, Jo.
3: Eh, tentu di rumah nak banyak utang budi gini.
0: Ha, siapa?
3: Calek-calek.
0: Calek. Aku akan pilih wali negari, Jo.
3: Ya, tu barang lah. Aku pesan timbo ke, isi yang mau lah.
0: Ha.
3: Di November, kata.
0: November. Alah, waramin yang tak datang, Pak Jo.
3: Alah,
0: alah. Alah, tiga. Alah,
3: balik lah baranam. Tapi di bawah tu, ni walimu nak di apa.
0: Ayu, ayu.
3: Apa, seka, apa, sekade di situ hari tanggal 30 ke, Pak?
0: Ayu, atas rumah. As leksi.
3: Berarti kau datang, Pak.
0: Tu tak campak seorang.
3: Ha? Ayu, je campak seorang,
0: Pak. Eh, ibu hati ni campak seorang tu. Ayu. Ayu, bantu.
3: Apa rumah dah?
0: Ah, ada pantun cu lain?
3: Ah, lah, apalah rumah. Ujik pahwa sudah rupa. Apalah. Anamu?
0: Dicancang tak nak
3: terang. Ujik buah mingkudu. Ujik tidulang mudo-mudo.
0: Iya.
3: Hingga kau ujik pantun dulu, mereka ujik ulang-ulang pula.
0: Ya, din cu.
3: Ah, apalah rumah. Oh, salam buku ya lah rumah.
0: Jadi cu. Lagu ada juga.
3: Mudi arau lah.
0: Mudi arau ya. Baru nak ambil tadi dan tiba mah hari ini. Terima kasih, Cung.
3: Assalamualaikum, Mama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tu lah, Cung Enik. Ah, Bang Mus Jaya tadi ulang, like, Bang Mus. Time peak telefon Bang Mus. Bang Mus mana telefon, jo, anak mahu tadi? WhatsApp. Nyo salib dia, Cung Enik, telefon biasa. Tentukanlah telefon Bang Mus Jaya. Jadi itu sampai lagi so. Ah, Onju Nadira ataupun biasa ah. Kalah ataupun bangku saya dia. Halo, Langkit FM, selamat malam.
3: Alhamdulillah.
0: Hai, baga bancu le siap saja uncu?
3: Alhamdulillah siap dah.
0: Ah, tu sudah uncu enek langsung tiba uncu nadi kan?
3: Itu sekali ya jadi tu. Ah,
0: tu dari nenek tolong ke mamak nama.
3: Ya, jadi sini buat jalan-jalan saya.
0: Ah, dia jalan-jalan.
3: Ah. Ya,
0: orang Balai orang Balai ini Balai.
3: Ya.
0: Balai orang ke Pulau Panyu.
3: Banyak ke dia dia.
0: Iyo.
3: Ya. Bunda dari Penang menuju Kalidu.
0: Ha. Ah.
3: Saya lapar ni jaga napu buat raya kita.
0: Iyo.
3: Okey, dah kena nak jalan ke air ya,
0: Pancu. Iyo, Balai Balai lah sekali nak, Cuk.
3: Ya,
0: Balai Balai. Ya, okey. Ah, itu patung Balai.
3: Mungkin yang itu, Cuk.
0: Ah, tu lah.
3: Karena pada malam, ah. Alang ada kopi di rumah ini.
0: Dia pengacuk tak ada?
3: Ah, aku dah pengacuk. Aku ni agak lang. Ya, tu pun dalam tu lah. Jadi, untuk waktu ketik-ketik.
0: Ya, tu lah, Mo.
3: Ya, tu lah. Ya,
0: air putih ini lah, Cuk. Alah, saya sakit sekolah air putih dia baik lu.
3: Ya. Itulah apa ni. Ada ikit, ada ikit.
0: Haa.
3: Sama pipik 2 kilo.
0: Haa.
3: Berbalik awal balik. Berbalik kan 9.10.
0: Haa, tu lah.
3: Tapi kita Pantri kan
0: dah
3: jadi orang
0: Aisyah ke masa. Ya, Aisyah ke masa. Tak lambat salah kau, Encu.
3: Ya. Kau ada cabang kalai. Cabang pipik ni kira.
0: Ya. Ya.
3: Pantri kau jalan apa cabang kalai. Ini kan dia ulang pula.
0: Haa, tu lah.
3: Abah, kita rumah
0: tu. Ayuh, kita ulang, Encu.
3: Ya, saya rasa patut awak nak masuk
0: tu. Iyo, kak.
3: Kesibukan.
0: Kesibukan, ya. Haa, dah
3: lah. Ya lah, jadi kapal perak pengayu perak.
0: Ah.
3: Kapal melintang dari jauh.
0: Iya.
3: Ini dia pandai malah duangkan.
0: Ah.
3: Bapak indah, bapak indah. Kemarah lintang ke di bawah. Ini terpaksa badan menanggungkan.
0: Ah, iya. Terpaksa badan menanggungkan.
3: Ya. Magadang-gadang kayu di minggu.
0: Iya, Anjum.
3: Terdibik dengung-dengung.
0: Ah.
3: Kadang-kadang hati awak pemain ibu.
0: Iya.
3: Di mana
0: dia
3: beli sinan kaduk orang mana?
0: Iyo.
3: Ini barang
0: tindak, Mak. Barang tindak, Jom.
3: Padang nasi ni siambil-ambil.
0: Haa. Lubang tak kali, Mbak Tibo. Tak
3: kali, Mbak Tibo.
0: Onde?
3: Ini bedo, kini yang mana salih putih yang jual ke gantinya.
0: Iyo, alah.
3: Aku ni jual kecil tadi, Mbak.
0: Barang kecil, Jom. Hehehe.
3: Dia menggadung.
0: Haa.
3: Dia kira pengali.
0: Iyo.
3: Jarek sama tu kemenangkan dong. Kepiti dia agak gila.
0: Oh, ne.
3: Anda sadi jadi dia.
0: Sadi yang jom.
3: Iyo. Di kuara lili dia padi.
0: Ha.
3: Kamu ditumpang. Kamu dia ditimut dia lali.
0: Iyo.
3: Di kuara lili dia hati. Kamu mungkin menumpang atau lali.
0: Dia menumpang. Kau minta ongkos.
3: Masa nak kata badan dia dulu.
0: Apa, Cik Jum?
3: Berbuah, berbunga balun.
0: Iyo.
3: Berbuahnya, dia kata lempak.
0: Ha?
3: Ha, dia lah kan. Tahu dah ganda dulu, kau di rumah, apa juga balun. Aku pengguna warna, aku kata tersasak.
0: Ha, iyo. Pengguna kata tersasak aja, ya. Iyo, iyo, iyo, iyo.
3: Masih kerja di pasang kapal.
0: Ha?
3: Anak rawa masih tak pukang.
0: Iyo.
3: Kalau
0: muncul, apa mesti balas tak salah. Bagaimana dengan
3: seorang?
0: Wah, tu nyuah.
3: Ah,
0: iya.
3: Kau pisit bau, tulang lopau.
0: Ah.
3: Dikirim, dikirim, dikirim,
0: ah.
3: Kamu lah jauh, apa lah jauh. Ini tu apa ditanggungkan?
0: Hati, yo.
3: Ah, apa cari tu ya, tu lah. Ya. Hanya berbeda, video, Ma.
0: Ah, baca, Encu.
3: Ya, jadi situ.
0: Apa tu?
3: Nanti di bukit yang penan.
0: Ha.
3: Tapi memandang bukit yang tinggi.
0: Ha.
3: Kalau lapir mana kini buang ke pamanan. Tapi nak lah mulai dibayar tinggi.
0: Ngundi.
3: Ya, barang keindak, Ma.
0: Barang keindak, Encu.
3: Ya, sungai bunyi Kuala Lunak.
0: Ha.
3: Bulang mengubah di belakang.
0: Ha.
3: Isang ko bulong ko na kadina ko tanga ta jambu na tabang.
0: Mende.
3: Yeah. Ini sadia ma.
0: Ah sadia le.
3: Ini panjang pengalaman ko.
0: Ha.
3: Ini penyulu buat mau gadang.
0: Ha.
3: Yo malang na siwa sakai kaki kiri ko. Sangka sudah buang tabang.
0: Mende. Tu kosong ah sangka aja ni.
3: Yo bahas ini lah ma.
0: Iyo iyo.
3: Aku pandan yang di sana.
0: Ah.
3: Jadi pulang langsung dulu.
0: Iyo.
3: Ancuba nak pandan kan di sana budi bayi iyo
0: kata kanan dulu. Ah tu, tu mah kau budi bayi tu dong ke dia di perbanyak jo.
3: Ah okay tu. Macam tinggi bukit orang pandan.
0: Tinggi tu?
3: Dari luar mandang ke bukit yang tinggi.
0: Ah.
3: Tapi di sana tinggi kanan. Sebuah
0: kasih
3: awak
0: kenyo-nyo. Ah,
3: tu. Ah.
0: Iyo. Indak berubah ya.
3: Indak berubah yo.
0: Iyo.
3: Mama pasti tak mau gombak.
0: Ah.
3: Ini kilau yang hijau.
0: Ah.
3: Ibu hati menangkan ombak. Ombak babu ini yo main bom.
0: Uncu nadi je tu.
3: Awak nak indak kasih, lagi kasih apa tu.
0: Ayo, ayo.
3: Iya. Ya. Ayo nak bedo, Ma.
0: Baik, bedo, Jo.
3: Kalau bayi lagu yang kapal.
0: Ha.
3: Bulan dua turun di Cikoti.
0: Iya.
3: Tapi nak bayi, kalau mana tangga, dia mahu yang kanya lagi.
0: Iya, iya. Tangga karaman. Pakai karaman palsu, Jo.
3: Iya. Saya pun kata ada kanya lagi.
0: Ha.
3: Kau jawab macam ni apa?
0: Ah, baca tu.
3: So, saya kena serasa. Tapi saya cuma licin. Ada tapi kau jangan rasa. Dulunya macam ni nak beli.
0: Ah, tua. I cami sah.
3: Cami nak
0: beli. Dulu cami nak beli ya. Ah, tua.
3: Kau jawab macam ni lo.
0: Ah, lain tu.
3: Kandaknya, Mama.
0: Banyak kandaknya, Jo.
3: Makin aku bunuh anakan.
0: Ha.
3: Ketiga bunuh selalu pasai.
0: Yo.
3: Dan tidak tidur, kena kandakan alamat badan kita ke Malasai.
0: Ah, tentu, Yo. Nak tidur, nak kandakan. Kayu, nak, Jo.
3: Tapi, alam masuk dulu, Mama.
0: Ha, alam masuk dulu.
3: Ha. Ya, masuk dulu, Mama. Pengen sebelum nampak.
0: Apa tu?
3: Saya juga tahu bergantung dulu.
0: Yo.
3: Pokoknya kami kau apa lah kena perak berganjang dengan kayu.
0: Hai, betul lah. Nah, ya.
3: Kepantu rumah dari awal sampai akhir tu, bisa awak ada orang sini. Wah. Di sana tu, tak jambil ke masjid tu.
0: Begitu. Ya, disancang, ya. Tak nanti kau tancang.
3: Ya, tu semua di ladang, bila awak menumpang mandi. Ya, tu juga ikut umur panjang. Ah, di cerita tu, bisa aja bertamu sekali lagi.
0: Ah, tu lah. Jadi tu.
3: Ah, ah, lagu ni mah.
0: Ah.
3: Ampek kurang. Tiga berlebih.
0: Ampek kurang tiga berlebih yo. Ha iya.
3: Ha.
0: Jadi jom.
3: Kalau kita tak putang kau ikut lagi. Ah, anak balai kau jangan selukong.
0: Ah, jadi.
3: Ah,
0: tuan mandu. Tuan
3: mandu. Anak balai yo. Jadi selanjutnya kalau mama.
0: Yunju.
3: Sama saya untuk
0: Omar. Yang
3: melihat di studio.
0: Iya. Jadi.
3: Tanpa ada sakit. Saya dapat dilindungi Allah. Anda hanya. Badan sihat. Ini panjang.
0: Iya.
3: Ini lah. Dan selanjutnya kepada anggota penyiar. Siti. Ada.
0: Iya.
3: Ayati. Iya. Ibu. Pokoknya anggota saya juga dapat salam dia yang murim di Penang Selatan.
0: Haa, tu lah.
3: Selanjutnya kepada Pak Jandar di Ibik Bayang.
0: Haa.
3: Di Jaya di Kinci.
0: Ya.
3: Perisa di Buah Pasang.
0: Haa.
3: Dan juga Pak Oga di Sago.
0: Ya.
3: Dan habis itu Bapak Dua Ayah Pak Adil yang Supira.
0: Haa.
3: Amal Puja.
0: Jai.
3: Cik Inai.
0: Yo.
3: Cik Malu. Bila siap. Pokoknya macam mana lagi dia yang di toko. Tapi tadi ya. Ketik lah sebut nama kadang-kadang dia tak bergala tu. Pokoknya itu saya mengadu nama.
0: Ah, sampai itu.
3: Anak saya awak di Penang Timur.
0: Ah, sampai.
3: Ah, banyaknya dia dia di toko. Ah, tapi sekarang mengadu nama.
0: Ah, sampai nak.
3: Ah, halo Oma.
0: Jun Jun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu Nadi ya. Ah tua. Baderet Uncu itu malam kini. Uncu enek tadi. Ah, sudah tu Uncu Nadi no le. Ada Uncu cek lagi kah? boleh diulang balik Bang Bos Jaya. aku tiba Bang Bos Jaya. Halo Langkis FM, selamat malam.
4: Halo Langkis, selamat malam Bang Romo.
0: Ah, apa kabar Bang Bos? Sehat saja.
4: Bangkal seperti biasa, alhamdulillah mendengarkan Bang Roma di Langkisau FM di malam kini ko.
0: Ah, tu nya. Alhamdulillah ya.
4: Iya.
0: Ah, mainkanlah pantun Bang Mos tu.
4: Ah, pantun Balega Bang.
0: Mainkan Bang Mos.
4: Jalan-jalan ke tepi kali.
0: Yo.
4: Mainkan pada menari. Huh. Terima kasih adik yang baik hati. Semoga sehat menyertai
0: diri. Dapet sekali. Pantun untuk adik ya.
4: Iya.
0: Agak jauh nak radio Bang Mus ingat lah ya. Feedbacknya.
4: Ya, kurang. Aku agak jauh sudah. Pantun balik ke Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
4: Burung camar di Muaro Painan.
0: Yo.
4: Nah, minggu di Batang Pinang Mudo.
0: Yo.
4: Uncu Nadi ditunggu di acara Pantun Balega di Langkisau FM Bang Roma Josanak Pandanga Kasadonyo.
0: Wah, tu apa tunggu mana Uncu Nadi kau ya? Iyo iyo.
4: Pantun Balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
4: Dari Painan ke Salido.
0: Ha.
4: Singgah di Carocok, beli es kelapa.
0: Ha.
4: Pendengar Langkisau FM 91.2 yang budiman, kalau saya ke radio ko, teleponlah, jangan didiamkan saja.
0: Ah, Tuhan.
4: Pantun balik ke rumah.
0: Iyo, mainkan Bang Mus.
4: Tabang baru si burung panai kunai.
0: Ah.
4: Idahan kayu jati.
0: Ah.
4: Pituah mande nan dipakai menjadi pamenan di dalam hati.
0: Ah, deh.
4: Pantun Balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
4: Anak ruso makan di ladang.
0: Iyo.
4: Jalan karimbo batali tali.
0: Iyo.
4: Banyak basuo raso jo sanang. Ko agamo jan sampai lupo sekali.
0: Ah, tua. Ah, tu ino. Tu batua.
4: Ah. Pantun Balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
4: Bare lama ado di Solo.
0: Iyo.
4: Nah, buah patai rasonyo pahit.
0: Ha.
4: Rajin-rajinlah babu elo. Biasa lame dunia akhirat.
0: Ah, tu nya. Iyo batua.
4: Hari Salasa pai ka pasa.
0: Ha, pasak balai Lasa.
4: Singgah sabangsa di Painan.
0: Ha.
4: Dengar lagu di Langkisau FM. Nan lama paraso pembuat hati sanang jo nyaman.
0: Nah. Nyaman ya.
4: Iya. Pantun Balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
4: Kok pai kate buki. Singgah sabanta di pasisir selatan. Mancaliak pandangan Langkisau FM. Nan cadiak-cadiak. Salam kompak untuk kasadonyo dun sana.
0: Ah, tu ya.
4: Ah, gitu di malam kini dulu. Ah, lagunya apa Bang Roma? Dari Benigno Bang Roma.
0: Ah, judulnya?
4: Ratok Pasaman.
0: Ratok Pasaman. Jadi, salam-salam.
4: Lagu dah Bang Roma. Iya. Diminta dua lagu gini.
0: Dah cukup ya
4: orang tu dah. Dah sanak-sanak awak yang kabang-kabang tu leh.
0: Indah cukup orang tu.
4: Ya orang tu lah mepek malam rumah. Di malam kini ku awak ni agak rami lah.
0: Oh iya rami malam kini yang tu aku.
4: Kalau bergabung saya doh sumber semir awak mode uncu ini
0: uncu
4: nadi kan.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum yo tu bang Roma yang kedua kali gua. Saya selalu si keluarganya gua.
0: Amin.
4: Terus buat Adit yang di Padang. Semoga Adit saya selalu gua di Padang ini.
0: Iya.
4: Terus buat ayah Ferdi gua. Ayah Safira.
0: Iya.
4: Terus NGP, Pak Putra Bayang, Pak Jamber, Putri Lubek, terus SBY yang ada gabung ni, Bang Roma.
0: Dah sibuk ni kok. Ha, Uncu tadi?
4: Uncu Nadi, Uncu Nadi, Uncu Ene, Mama Puja, Bunda Sia, terus Putri Malu, Mama Naila, Pak Faisal.
0: Pak Faisal
4: pokok ke? Pokok tu Pak Oba di Sago, Bang Roma.
0: Iya.
4: Dan seluruh kru Langkisau PPM, semoga Langkisau PPM selalu maju di udara untuk kedepannya, maju pesisir selatan.
0: Maju. Yup, terima kasih Bang Mus.
4: Burung cendrawasi ya, Bang Roma.
0: Iyo.
4: Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di laut, boleh kita menumpang mandi.
0: Iyo.
4: Kalau lebar umur panjang, apa jumpa kita di Pantun Balega yang akan datang.
0: Sekali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunyo Bang Mus Jaya ya. Dikok sabai kapainan jangan lupa manggaya. Manggayanyo sambil berfoto. Kok sabai kembali umpan. Berilah ke Bang Mus Jaya tampaknya dikincir salido. Tunggu sampai lagi sahabat. Ada Pak Faisal tadi kemarin telefon lo kan. Boleh diulang balik Pak Faisal, masih rumah tunggu di siku ha? Di 08237-1-4591. Datuk Pasaman tadi Bang Mus ya. Kita kunci. Kita kunci mana gini. Jadi sahabat lagi sahabat, di mana saja berada. Kalau tak ada nak kabung-kabung, kita putar lah dulu nak lagu nak. Kalau lagu yo banyak nak diputar sahabat ya. Untung ada terputar sadonya. Adik dia modemkan dahulu. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
14: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
13: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Sambil 1.2 lagi Yusuf FM sampai lagi sawala lewat setengah 10 sampai ya. Artinya sampai di siku kebersamaan kita di Pantun Balega edisi hari kini Selasa 15 September 2026. Mudah-mudahan kita bersobok di Pantun Balega edisi Minggu Muko balik sambil lagi saw ya. Burung Edian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi ke sore. Ayo. Kaki bola. Ayo.

Dari kawasan Raja Gusalim Pailan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau dimanapun berada. Kembali di Liputan Berita Malam edisi hari ini 15 September 2026, bersama saya Rio Kibo. Informasi ini disampaikan sahabat di mana Purbaya evaluasi kinerja setahun, soroti capaian pertumbuhan ekonomi.

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kinerjanya selama sekitar 1 tahun memimpin Kementerian Keuangan cukup baik. Salah satunya terlihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kepada wartawan, sahabat, paling enggak kan lumayan kita sudah menaikkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa, dari 5% di bawah 5% sudah ke atas 5%. Dan yang Purbaya ditetapkan sebagai Menteri Keuangan pertanggal 8 September 2025, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86/P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pada masa ia menjabat, sahabat, pertumbuhan ekonomi nasional mencetak pertumbuhan sebesar 5,39% pada kuartal 4 2025. Kemudian ekonomi tercatat tumbuh 5,61% pada kuartal 1 dan 5,29% pada kuartal 2 2026. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyampaikan tidak memiliki pesan khusus kepada Menkeu yang baru, Suhasil Nazara. Menurut Purbaya, sahabat, Suhasil telah memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara telah resmi dilakukan di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, sehari setelah pelantikan dalam seremoni di Istana Negara pada Senin 14 September 2026. Suhasil dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa jabatan 2024-2029 yang ditetapkan pada 14 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Suhasil merupakan Menteri Keuangan ketiga pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Purbaya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Suhasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Kabinet Merah Indonesia Maju di pimpinan Presiden Joko Widodo dan berlanjut hingga Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Liputan Berita Malam edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, sahabat. Saya Hari Kibo dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkis FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.